Ano yang pasti pagi ini sudah mengantarkan perjalanan kita di Zona Indonesia 10 menit lepas dari 8 pagi. Selamat bergabung dulu di Sapa untuk Mbok Tut Jumlo yang pagi ini katanya mau request lagu dari Nano Separuhku ya. Semeton dari Apuh Mawang Ubud, terima kasih banyak sudah ikut gabung. Ada Mang Ming juga di kawasan Tulikup ya, request lagunya Elemen, Gone Niki Cinta Tak Bersyarat. Syaratnya adalah engkau harus jadi milikku selamanya. Ada Gus Gandhi dan Pidan Pulkam nih, Adi Mekejana aku nang Pulkam nih kina. Anak hidup di Bali mesti orang Pulkam nih kina. Ada juga ada doen nih, rahasia dong. Ya orang Win Pidan Pulkam pasti kena lagi oleh-oleh. Rajang Daler Niki Semeton Sanesapun nyaringin Gus Gandhi. Adi Suputra di kawasan Nabian Semal Badung Suksemen Niki Sapun nyaringin. Andra and the Backbone Malijebos Gus Gandhi jagi putarkan.

0: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia. Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

99.3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox ane ring semengi mangke niki sampun sibuk kena niki mempersiapkan sekancan persiapan mempersiapkan aneka perlengkapan untuk menyambut datangnya galungan kenda niki nggih alon-alon kemanten kenda niki pancing ada nih kecak nyana niki semeton. Ada nih orang baru tekuli peken, ada nih baru lakar berangkat ke peken gue niki, ada masih orang nu sibuk megain. Nah, apa aja aktivitas semeton ringan-ringan makin gue segandi kantun status hati niki nimpalin gendan gue. Nah, sederung gue segandi ngelantur niki nguacan gatre semeton gendan niki gue segandi jadi memberikan informasi terkait dengan produk teranyar niki saking sanga-sanga semeton gue sana muaste minyak gatalin niki semeton pindah ke solusi terbaik kenda niki nggih untuk permasalahan gatal-gatal yang tidak bisa dihilangkan semeton. Coba saja pasti ces pleng niki semeton. Nah, setiausan niki semeton wenten daler niki minyak balur sangat-sangat klasik lan sangat-sangat ultimate. Pindah ke racikannya ini sani lebih ultimate. Ingetan telur niki semeton nih produk asli racikan babi Bambang Pranoto wenten foto babi ring tiap kemasannya nih. Nah, informasi sejangkepnya nih semeton rawin kemanten niki ke Instagram @sangasanga_bali miwah. Website resminya nih niki balhealingwheel.com lan sangasangaofficial.co.id.

waktunya Zona Indonesia. Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Indi informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Sane meresida ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdek kulit semeton statu mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Radio Bali 99,3 FM Voice of Sangat-Sangat. Satu lagu dari Andra and the Backbone, Musnah ya. Sudah membawa perjalanan kita di 30 menit lepas dari 8 pagi. Gus Gani menyapa kembali buat Semeton yang sudah ikut gabung di hari ini ya. Cok Gus Permana, terima kasih banyak sudah ikut gabung. Terus ada Bu Madi Warsini di kawasan Nusa Dua juga. Ada Abi Wirawan yang request lagu Nano ya, Separuhku juga sudah diputarkan tadi, semoga tidak terlewatkan ya. Beli Madi Hendra di kawasan Desa Tua Marga Tabanan, suksesnya sampun nyarengin. Terus Wenten beli Gus Widiantara, Noah Separuh Aku juga sudah Gus Gani putarkan. Nini Cantik Tiang, Niki Ring Gianyar, Nini Desi Aditya, suksesnya Niki sampun nyarengin. Genda Niki Nge buat Gus Gani, selamat bertugas dan berbahagia selalu. Tembangnya nih Vidi Aldiano, Nuansa Bening, Mali Jebos, Gus Gani, Jagi Cek Dumoni Kingge. Salah niki buat Semeton Fox Sami, genta niki Rahajang Nyangre, Raini Suci Galungan, Lan Kuningan. Buat Gus Gani, Rahajang bertugas ke mantan, goni niki ingge. Suksema niki, sampun nyarengin Gus Gani. Wenten talar niki, Semeton di tiang ring, Bangli niki. Ingge, Serati tiangin niki. Hai. Wenten Tusri niki suksema sampun nyarengin. Genda niki nge semangat pagi Gus Gandhi. Walau semua harga keperluan naik, hanya hujan yang turun guni. Ah, di sini ada hujan niki nge. Salam serandang serendeng guni. Karena kopi ini keliwat pahit guni niki. Aduh, jaga ada dewe niki kegai ini genda niki nge serandang serendeng guni. Kopi bes pahit. Apa minum kopi sambil menjeduk tuh dua rute seng, makanya serandang serendeng ya. Ini Zeran ring wewidangan Gunung Gundur, suksema sampun nyaringin. Rahajeng nyambut Raine Galungan Kuningan, tembangnya ini Ular Berbisa saking hilo kone niki nggih, suksema niki sampun nyaringin. Wenten Bu Madi Warni talar niki ring wewidangan Pengosekan niki nggih. Sayidan Siki Gus Gandhi, suksema kone niki nggih. Mali Jebos Gus Gandhi jagi putarkan. Sabar-sabar ke mantan dumun sani makin jagi Gus Gani putarkan dumun niki spesial sani sampun kearsi oleh beli kade suana ring wawidangan pengosekan Ubud pas ben jengah.

Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Satu lagu dari Kangen Band, Bintang 14 Hari, yang sudah membawa perjalanan kita di 43 menit lepas dari 8 pagi semeton ya. Semeton Fox, semua niki sani sampun nyaringin, sama-sama kayak mantan demun. Aduh, malah jebos niki tempat-tempat nyanyi sampun gue segani siaga yang gentan niki ngeta. Lihat ingetan niki semeton. Nah, niki wenten semeton minap niki sane liburan utawi jagi liburan ke Jakarta genda niki nggih. Nah, Jakarta Fair 2026 kembali hadir semeton. Jadi udah langganan setiap tahun kalau sanga-sanga tentunya niki hadir ring Jakarta Fair tahun ini talar semeton persida ngemolehin banyak promo semeton nggih. Ah, niki numas kali minyak balur sanga-sanga klasik 100 ml gratis satu sabun kaliku kaliku klasik talar, dua minyak balur sanga-sanga ultimate ukuran 100 ml semeton sida ngemolehin kita niki gratis satu sabun kaliku kaliku ultimate. Nah, yen semeton niki numbas tiga minyak sanga-sanga klasik ukuran 100 ml pun pasti ke semeton ngemolehin gratis satu sabun kaliku kaliku klasik. Nah, untuk pembelian di hari kerja niki semeton utawi weekday Senin sampai Jumat niki nggih, atau gratis satu minyak balur sanga-sanga ultimate travel size untuk pembelian di setiap weekend semeton Sabtu Minggu, dan ada juga diskon 10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin, dan juga diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sanga-sanga travel size dan juga hampers eksklusif. Nah, tebus murah juga ada semeton ya, jadi kesempatannya untuk mendapatkan door prize menarik. Makanya semeton langsung saja datang ke booth sanga-sanga yang ada di Expo Kemayoran Hall B3C3 ya, sampai lot 40. Jadi karena semeton ketersediaannya sangat terbatas, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Semeton ingetan niki, kunjungi juga Instagramnya untuk informasi lebih lengkap ya, di @sanga_sanga_bali.

0: Waktunya Zona Indonesia. Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Indi informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastikan sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangde kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Fox Bali.

Ten Badung niki sama tahun ge. Nah, sane jagi prepare kenten niki. Cia demun kelengkapannya nih, mangde nenten wenten sane ketinggalan kenten ge Gus Gandhi statenya ringin sama tahunnya atas nampar ringgalah dase semang malih aja bos.

93,3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox. Nah, Gus Gani mewali demeniki menyapa semeton sane sampun nyarengin ring semengi mangkin niki nggih. Mokade asih niki ring semengi mangkin saking wewidangan Denpasar kenten niki nggih, Kesiman tepatnya nih niki. Katanya niki mau ngucapin Rahajang Nyangre Galungan Lan Kuningan beli Gus Gandi. Nggih, tembangnya ini hati-hati di jalan dari Tulus sudah Gus Gandi siapkan juga ya. Terus megatrenya ini majeng ring semeton Fox sarang sami kemanten sarang Gus Gandi Rahajang tugas. Nggih, suksemu niki. Wer niki Mbo Mutiarai niki san sampun nyarengin ST lagunya ST ya. ST ya apa niki? Coba lebih jelas dulu niki tembang sireun niki sana jadi ke arse niki wenten mau sireun niki sana sampun nyari beli gede pase niki suksema sampun nyaringin ring monang maning eh ungu sampun metembangi wow niki gabung ke mantan utawi sana jadi tukar kita niki seliuran sarang tembang tiosan durus niki wenten tala niki beliansu pasto kone niki nge sane memurde sayang sampun tala niki Gus Gandi putarkan.

Waktunya Zona Indonesia. Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Indi informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastikan sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stata mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Sarana Budaya Indonesia 11.3 FM Fox Radio Bali. Satu lagu dari Naf, Bila Nanti Kau Milikku, ya semeton Fox. Nah, yang suka mengkonsumsi klengkeng niki semeton, ternyata ya buah yang satu ini banyak sekali memiliki kandungan vitamin semeton, mulai dari vitamin C, antioksidan dan serat yang efektif meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan juga menjaga kesehatan pencernaan serta meredakan peradangan. Tapi ingat semeton, jangan mengkonsumsi terlalu banyak ya, karena itu juga tidak baik untuk kesehatan kita semeton. Tapi kalau semeton mau yang herbal-herbal yang sudah terpercaya, tentunya selalu percayakan dan gunakan minyak balur Ultimate sangat-sangat semeton. Nah, pimali niki ngangge 140 bahan alami pilihan dan memang diracik secara khusus agar ya memberikan rasa nyaman dan juga relaksasi pada tubuh kita semeton ya. Terlebih ada aroma lavender yang menyegarkan. Nah, ternyata kabar baiknya juga tidak hanya ya minyak balur semeton, banyak sekali ya produk yang bisa semeton dapatkan. Mulai dari sabun, bubuk sanga-sanga, skincare, dupa. Nah, yang terbaru ada minyak gatalin. Informasi dan pemesanan semeton bisa langsung datang ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98 X Denpasar, Utawi, Dados, niki. Telepon Kemanten ring nomor telepon 081-993-10102. Sekali lagi, 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ade lawan. Satu lagu dari Last Child featuring Sansan yang sudah request oleh Putu Widya Stuti di kawasan Gianyar.

0: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang mo ge.
1: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Inge mo, yang tenuning. Dak sampun iki leng tuni akeh saning nguningin tiang yening wajah tiang iki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal mewah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Inge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM mewah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inge punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
4: Fox Bali.

0: request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengkas tiangi.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
5: 99,3.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Wajahmu indahkan duniaku. Makanya sobat tahun wajib ikuti ya yang namanya reward umroh dari Sanga-Sanga yang masih berlaku tentunya sampai 1 Desember 2026 semeton. Jangan sampai ketinggalan ya. Caranya mudah sekali semeton. Cukup semeton membeli 9 minyak balur varian Tanamilah Tanahmu Klasik utawi Ultimate. Tapi yang perlu dikumpulkan semeton ya, 9 kotak packagingnya semeton nggih. Nah, ukuran 100 mili terus digunting menjadi 2 bagian dan produksi tahun 2024 ke atas. Ingetang, lampirin talar niki sareng kelengkapan lainnya semeton. Sekali fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan alamat lengkap. Nah, di depan amplop dagingin talar niki salah satunya ini karyawan, konsumen utawi sangasian. Nah, encen status semeton nih, tolong dipilih genda niki nggih. Kalau sudah lengkap semua, silakan kirim ke Fox Radio Bali atau juga bisa langsung kirim ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Babakan Gianyar Bali. Ingetang taler niki semeton. Semakin banyak mengirim, semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya.

Box Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Satu lagu dari Elemen ya, Cinta Tak Bersyarat, yang sudah membawa perjalanan kita di 49 menit lepas dari 9 pagi. Gus Gandhi jagi sapa-sapa kemantan numbu nikinge. Wenten Pak Komang Chandra Sedata, wenten Buayan Lasri, talar niki Pak Nyoman Gampil, Moyan Burarini, wenten Beli Gede Sumayasi ring pedawa niki Mok Rustini, suksema niki, ampunang stres kepeken niki. Nyan alias Satpol PP yang stres kepeken. Stres tuh gak bepis, stres. Ya kepeken tuh gak bepis, dia stres apa nih. Aduh, kan dibingung gue penyiarin niki nyawa apa. Wenten niki Beli Anta Baranta, suksema sampun nyaringin. Yeah. Wenten Bu Ayu ring sebak dalam niki, Hitters. Gabung dulu niki Bu Ayu nge, ibusan jaga agak error niki bede. Benjang niki amonten benjang gue segini puterin nge. Wenten Bu Bagas dari Nusa Dua, suksema niki sampun nyaringin. Nah tembangnya nih, wow ampun niki nge. Jagi ngucapin selamat ulang tahun kuni niki buat cucu ponakan Jasmine yang lagi ulang tahun hari ini. Buat Gus Gandhi suksema kuni nge, suksema Jamrut dalam ampun bertembang ulang tahun nih, wow niki nge. Wenten Bo Herlinawati suksema sampun nyaringin. Pak Agung Ngurah taler niki, wenten Nanang Janu niki Nabi Asesan bemekiri suwud mare nengok niki. Om Santi Santi, Om Swastiastu, Om Santi Santi nge puput niki.

93.3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Ternyata baik itu menular sama tahun ya. Makanya Agus Gandhi mepamit dumun niki mangkin sampun tamis-tamis telas segala Agus Gandhi nyarengin sama tahun ring zona Indonesia rainani mangkin kecenuk muali benjang ring galasane patah sama tahun lan langsung kemantan saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar Agus Gandhi mepamit antuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om. Sinampuru yang wenten keiwangan wanra jege gonjakan kemantan. Sangat-sangat sing ada lawan. Bye-bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sing Adalawan. Ngarangan sumeton di Gendeng Bali.
1: Om Swastiastu, semeton Fox kesayangan Gus Windu. Baik itu menular ke saringin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia, Sanga-sanga Sing Adalawan. Yeay, semeton Fox ngiring saringin Gus Windu dumun ring penyajian galungan puniki ring WA 087808 5-3 kali 993. Ngiring yuk teleponin Gus Windu semeton magatre dumun yuk gas.

0: barang dan semeton di Gendeng Bali.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
2: 99,3 Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, punapi gatre semeton, rahajeng rahine penyajian galungan semeton Fox nge. Makin Gus Windu nak live pisan di semeton Fox nge, ten rekaman ten niki menek semeton Fox, ngiring sarangan Gus Windu dumun telepon diteleponin Gus Windu makin. Sedang ngudiang ke kesibukan semeton Fox sami makin. Nyait, nyujuin penjor, masang wastre, ngiring absen dumun sarangin Gus Windu ring WA 087808 5x3 993 nyantos galah roras tengah ring gending Bali semeton Fox nge nyangre rahine galungan miwah kuningan semeton forum komunikasi lembaga jasa keuangan utawi FKLJK Provinsi Bali ngelarang pekanan galungan miwah kuningan ring lapangan Niti Mandala Renon Denpasar parikrama puniki ngerauhin akeh pisan UMKM binaan OJK miwah lembaga jasa keuangan saneng nyaya dayang nyaya gayang makudang-kudang kebutuhan pokok kuliner nyantos keperlengkapan upacara antuk ajin sane mudah pisan nge diwasan ring ngedukung masyarakat memenuhi kebutuhan hari raya parikrama puniki taler dados usaha ngedorong pertumbuhan UMKM lokal taler ngejaga stabilitas ajin barang semeton Fox nge nyangre rahine jagat druene. Nah punapi niki penampen semeton Fox kesayangan Gus Windu ngiring ramaikan dumun semeton Fox nyantos galah roras tengahi ring gending Bali gaskan.

0: Ngarang ng sumaton di gendeng bali.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang rengkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: 99.3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Aduh, sampun nang gantung diri sama Ton Fox. Ngibur nge hidupe kanton niki dawe pisan pejalan hidupe. Makin nyangre galungan teleponin Gus Windu. Napi ke sama Ton Fox sampun ngaryanin dom napi lawar pun niki gap-gapin Gus Windu meriki. Om Swastiastu Bu Joni.
1: Swastiastu Gus Windu penampi cakra.
0: Becek pisan passwordnya dumo.
1: Salam Senada Lawang Gus Windu, Rajang juga sambut hari raya Galungan dan Kuningan Gus Windu
0: sayang. Napi tembang ni mangkin iki Bu Joni.
1: Tembangnya ni Sri Dian Patinge Gus Windu ingin hidup tenang wentan.
0: Begatra dumun.
1: Eh kat sarang dek ani gong biang raka ayu kelinci dek Jun wentu party tutup kita dek Dika Lembawa.

0: Pak Komang Sudarto, Arsini Nusa Dua, Pak Ratno, Bu Ratno Wangaya Gede, Luari Ring Sembung, Dek Pungki, Pak Sudi, Bu Rayu Biangcana, juga ke Matro Sami, ke Sindu Kesayangan, Raja Kita,
1: Om Sadi. Taler, Wenten Pak Mang Chandra Sudarto, saking munggal, Kubu Karangasem, ngiring teleponin sama Ton.
2: Om Swastiastu.
1: Password.
2: Sangat-sangat yang relawan juga pasti jos.
1: Napi tembang ni makin Pak Mang.
2: Tembang ni terjadi yang di Kedung Semarang.
1: Megatre Dumun.
2: Megatre Sarang Bitsepurun. Mata Nariasi. Hari. Kok udah terjadi. Tembang Kepadin. Dan Mang. Insan Banyak ke Putri.
3: Raden. Dari
2: Kedawika,
3: Dulu,
2: kita sarapan di kesini dulu.
1: Anggeh, sukses semua. Hati
3: mereka kemana?
2: Santi-santi Om.
1: Santi-santi Om. Telar Wenten beli Dede Pongki. Om Swastiastu.
4: Swastiastu yang siang di girls.
1: Password.
4: Sangat-sangat saya ngambil lawan.
1: Anggeh, sampun ngarenin Dom Niki beli Dede Pongki.
4: Durung, beli gos, ngejo celeng durung.
1: Kenten mangkin nih, jo mangkin. Napi tembang nih mangkin.
4: Ah, temanya nih galungan kuningan ya saking blitot asma, blitot arsana kesaringin adi restiannya.
1: Yening durung nih ke Wenten, napi kayun.
4: Ini galungan kuningan lolot adas.
1: Oh nge, durus megatre.
4: Oh niki bidak darah penyaringin bigus.
1: Angge.
4: Oh Wenten, bidak Riri, bidak Atika, bidak Raden, bidak Bikul. Wenten, Bumara nih payet, Wenten dong kenceng, Wenten Ruskani, Pancudi Bluhu, Bimangkado, Wenten Jiyong de, Wenten Pak Erdi. Wenten Ayu Kelinci, Wenten Dio Bonmen juga begitu. Wenten keadaan ini Daniel Ring Sanur. Gak itu kan kesami nih guys.
1: Suksama beli Dede
4: Pongki. Suksama Om Santi Om.
1: Dalar suksama terang Gus Windu majang rei sematan Foxane sampun jaragin Gus Windu reng WA. Ingge pun ika Wenten beli Gede Pasak saking Merpati Monang Maning. Dalar Wenten Bu Made Warni saking Pengosekan Ubud. Gak megatre majang rei sematan Fox sarang Sami rahajeng nyangre rahine penyajian galungan. Dalar Wenten Yan Bur Arini kesayangan Gus Windu saking widangan kesiman. Mbok Tu Widya Stuti gak saking widangan bak-bakan gianyar. Wenten taler beli Tuwiratama saking widangan bajar laut belah batu nge. Taler megatre majang ring semeton Fox umat Hindu sedharma rahajang nyangre galungan lan kuningan. Beli dekdar kesayangan Gus Windu taler saking segah rendang nge. Taler wenten ini gusta saking widangan pamedilan megatre majang ring nge. Oh niki Wanti Warse putri tercinta Nini megatre majeng renggung biang raka anak lan cucu Nini mogi rahayu lantang tuwuh nggih astung kare sematan Fox ngiring lanturan maling entos galah roras tengahi sandi dorong absen dumun ring WA 087808593 sandi dorong teleponin Gus Windu mali jebos diolas teleponin Gus Windu yuk gaskan.

0: larang ang sumaton di gandang bali.
1: Rajang semang, ge.
2: Rajang semang, mo, ge.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Inge, mo. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang. Yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados rise dan ne tiang, mo, ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
2: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
1: Ingge, ge. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, ge.
2: Wih, cek luang niki produknya, mo, nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, mo.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inge punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100102. Malih hapisan, nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semutan Fox kesayangan Gus Widung, ireng mangkin teleponin Gus Widung malih yuk. Ring WA 087-808-5-3x993. Si reke puniki semne semutan Fox. Yagi arsa nyarengin Gus Widung. Inge puniki sampun wenten semutan Fox. Ke Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Swastiastu, sarang sirereng dijen niki beli bagus.
1: Iya, wayan mata reng paks balik lungkung.
0: Beli wayan nggih, pun api niki gatrene persiapan galungana belian.
1: Napi?
0: Napi persiapan galungana sampun ke dijen niki.
1: Oh, wau, ae basen.
0: Kenten nggih, napi tembang ne mangken belian.
1: Ah, dek uli ke?
0: Nenen cian.
1: Ah, tri tekarane.
0: Angge, durus megatre.
1: Em megatre majang. Dede Pongki, gunung aja pun. Kak Dania, Nini Dania, lan sematan pok maka saming ge.
0: Angge.
1: Eh, gajang yang regalungan lan kuningan di Gus Windu.
0: Suksema dahat.
1: Yes, sama.
0: Angge. Taler,
1: dan
0: Niki Mbok Mutiarai, Om Swastiastu. Mbok Mutia, Swastiastu Mbok, malah jebos teleponin gue sendiri malah coba Mbok, Niki kebiat-kebiat Niki apa ini, Om Swastiastu Mbok Mutia.
2: Swastiastu Gus Windu.
0: Sama-sama.
2: Ada lawan.
0: Sedang mutiang ke mangke Niki Mbok.
2: Eh, napi kalau ini Niki wenten mobil lewat, napi.
0: Sedang udiang nih ke persiapan.
2: Yang tiang, nanti yang sampian Niki.
0: Oke, napi tembang nih mangkin.
2: Tembang nyanyi semiring FB wenten. Lawar galungan nih.
0: Lawar galungan. Yang sagita sampun wawu lawar galungan.
2: Yang sagita kan Niko.
0: Angge, sampun wau keputar Niki.
2: Oh, kenten. Ah, yang kenten. Terus na hilang manten.
0: Saking deh ule.
2: Ten, saking bunda di Pak Uci.
0: Kayur senelianan.
2: Kenten ye?
0: Durung.
2: Yang kenten ketangkap basah manten.
0: Saking sira je Nike.
2: Saking dek kartikel
0: Ketangkap basah. Ih, durun talor.
2: Kenten. Nusa uling duri.
0: Tur setion sampun ke request.
2: Kenten na. Nge Gus Windu mantan milihan nge. Beba.
0: Ampura mbak Mutiara Iduras ni mah gak terdumun.
2: Megatre sareng Ruestane kade Ratna Dayu Rakmini wenten de Apong Dede Pongki Pandi Ebi Abah Wesel wenten Pak Tut Warna wenten Bu Anawang Ayu Gede wenten Bu Itu Kebo Iwo wenten Dewa Jibukian Arya Sanal Jepet Dek Jokan Madi Martini Pan Sudi Beluhu Yoga Saputra Bu Eka Sufidi Bu Curu Metesari Dek Raden Yendeng Sabater sanitiasan
0: man. Angge.
2: Majang Gus Windu. Semua rajang galungan ye.
0: Mawali mo.
2: Santi om.
0: Angge. Seksama talar terang Gus Windu. Semetan Fox majang ring semetan Fox sani wenten ring WA. Nangis sedurungi Gus Windu calling sani wenten ring WA. Ngiring je aja ke mangulang oleh Kristo. Semetan Fox mawinan mangulang oleh Kristo punike. Inge punike genah numbas ajengan sani dapat membuat pisan kangen ngajeng sarang keluarga timpal-timpal semeton pokok ni maka sami napi malih wenten pemandangan ni sani becek pisan ngireng yuk kemangolang oleh Kristo genahnya ni wenten nereng margi sawo nomor 1 sekali likur desa Pacung Bitregi Anyar Bali wenten akeh menu ajengan sani bedu cita rasa khas wenten ulam ayam bebek nyantos bepasih nanging ten wenten ulam bawi pokok ni dijamin halal mangolang oleh Kristo taler dadas rekomendasi majang semeton Fox sani pacang medui parikrame mawinan iriki wenten genah sani presiden Nampung Kutus tali diri miwah pasti kenyane cocok pisan kangen piknik sarang keluarga. Yuk ke mangolang oleh Kristo, mawi dan mangolang oleh estetik restoran, sarangin keluihan danu, bagus saking sanga-sanga sing adalawan.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu ngiring malih teleponin Gus Windu yuk semeton. Ring WA 087808533 Yuk teleponin Gus Windu. Suk sama telara turang Gus Windu majang ring semeton Fox sarang sami sane sampun nyerengin. Oh niki wenten mbok mini ase saking tabanan luwes. Om swastiastu mbok mini.
1: Om swastiastu Gus Windu rabe sanga-sanga sing ade lawan.
0: Tapi tembang ni mangga
1: mbok mini. Hari nyait Gus Windu.
0: Engge tembang-tembang dumun.
1: Tembang ne tiga pak kaki ne.
0: Nengcen.
1: Ini hade.
0: Angge dores megatre.
1: Angge megatre juta muka sami sampun Gus Windu semeton sok ne. Rajang nyangger ainan galungan ne. Alar Gus Windu sarang ne. Angge. Ini cuta bersami sampun rajang siang, rajang Gus Windu, rajang tugas. Sukses Om Santi Om.
0: Angge sira selanturnya ne semeton Fox ane jagi arsa nyarengan Gus Windu ring WA 087808533 Suksema turang Gus Windu majang ring semeton Fox kesayangan Gus Windu maka sami sane sampun nyarengan Gus Windu ring WA inggih punika wenten Gu Ngaji Apel saking Widangan Padang Sambian megatre majang ring jero puluh sari Padang Sambian Bu Joni Pak Joni Buana Indah Pak Wayan Sugita Gute Gung Kak Yudi Selanggung Nini Yudi sering Padang Sambian punika telur wenten beli anta beranta niki saking Widangan Merpati Nam nge wenten mbok tut jumlo talar saking widangan Banjar Apuh Mawang Ubud beli Ruiskin saking widangan Swiss niki Sukawati Dauh Peken ngiring teleponin Gus Windu beli Ruiskin beli Ngurah Endu talar saking widangan Tulikup megatre majang ring semetan Fox sareng Samir Hajeng Kompak Mesawi Terkemanten Pak Yan Sene kesayangan Gus Windu saking widangan Banjar Mas Bedulu punika talar wenten niki Pak Tupurwo nge saking widangan Sesetan megatre majang ring ketadaris Gendasra Camois Jerut Tusri Putu Drupadi Ketonari Asing Nyoman Swastiki Engelika Putri

0: garungan sane lianan kayun.
1: Ma.
0: Napi?
1: Ini sang yang mantan Gus.
0: Enggak Gus, ini pun milihin nge yang pokoknya galungan kuningan kentan.
1: Makanya jauh jodan sani teman nge Gus, majang Gus Winu. Santi, Santi, Santi Om.
0: Om Santi, Santi, Santi Om. Taler, Niki, suksema turang Gus Winu majang ring sementan Fox maka sami nge eling yang pisah nih sementan Fox sirus nih sementan Fox cani jagi ke Jakarta Niki Wenten sani ke bawah Jakarta Fair makin sementan Fox. Nah, sanga-sanga pun Niki sampun dados langganan sebilang warse ring Jakarta Fair sementan Fox. Ring warse nih makin sementan Fox sideng ngemolihang akeh pisan produk menarik sane wantah pireside ke polihang ring Jakarta Fair kemanten inggih punikes kadi puniki numbas kalih minyak balur sanga-sanga klasik 100 mili gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Numbas kalih minyak balur sanga-sanga ultimate 100 mili gratis iki sabun kaliku-kaliku ultimate. Yening semeton Fox numbas 3 minyak sanga-sanga klasik 100 mili gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays. Utawi gratis 1 minyak balur sanga-sanga ultimate travel size untuk penumbasan niki sebilang weekend. Diskon das setali rupiah untuk produk pindah nyarnyane sane muaste minyak gatalin diskon 10% aler semeton antuk semeton Fox yening numbas minyak balur sanga-sanga travel size miwah hampers eksklusif ngiring tebus murah taler wenten kesempatan ngemolihang door price menarik langsung manten rauhen semeton bur sanga-sanga sane wenten ring JI Expo Kemayoran Hall B3C3 LOT40 mawinan semeton Fox eling ngangge persediaannya ini terbatas pisan alami itu ajaib sementan Fox hemat itu nyata ngiring informasi sejangkapnya ini langsung manten cek ring Instagram @sangasanga_bali gaskan.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windung ngiring mangkin teleponin Gus Windung malih yuk ring WA 087-808-5-3x993. Sapa sih reke semeton Fox sani durung teleponin Gus Windung uleng tuni semeton Fox Gus Windung ngemel-mel pun niki pendidian durung boleh niki kiriman tom napi sate niki Om Swastiastu mok yuk.
1: Swastiastu, rajin siang Gus Windung sama-sama sama
0: awang. Enggak, napi tembang nih mangkin mok yuk.
1: Ada arang ya sen napi dados.
0: Enggak, durus nih megatre dumun sampun kin ngariani napi niki mok de emok tur.
1: Ampun niki persiapan niki.
0: Napi masak mau?
1: Masak lawar.
0: Kirim nih akide.
1: Iya, dados. Bilangnya.
0: Antosen guys ini pokok neng, gede durus megatre.
1: Megatre, wetan yong de, deraden reskani, dan ya salah pekaknya ada nakar su, itu kubewo. Omongi lus, jutek sarang sami nge raja yang regalungan dan kuningan. Mungkin kita kena rayu sarang sami, semua aku sini raja tugas. Om satu sapi, santi om.
0: Talar puniki wenten, sire malih. Wenten mbok yuk kelinci. Om su, dan wenten mbok dek satri
2: aci. Om
0: satu
2: mbok dek. Om sosiasi rajang tengah Gus Windu rajang rahino nyangro rena jaga Gus
0: enggak rajang mewali mau
2: sangat-sangat dan ada lawan
0: tapi tembang nih mungkin
2: arumi nih Gus
0: nengcen
2: pas mimpi nih sila aja menembang nih kau ayu puri nih
0: oh enggak durus megatre
2: nggih mangkatur sareng semeton sareng sami nggih wonten patut adi dharma dek Rara Susadi wonten dek Nata wonten Bu Man Gunung Salak wonten Bu Ana Mailin wonten Bunda Ayu wonten Bu Dayu Ratmini Herinawati mok kadek Ratna wonten Haji Gung Gung Majro wonten jare menenge cetet moko sami Gus Windu sesama dek Gala Om Santi Santi Santi Om
0: Om Santi Santi Santi Om Taler puniki wenten sira malih semeton Fox kakek Dania Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu rajang siang Gus Windu.
0: Rajang mewali.
3: Sangat-sangat sing ada lawan.
0: Napi tembangne mangkin.
3: Nggih, penapi gadra Gus Windu.
0: Windu amulian kemanten ngantos kiriman puniki ten wenten.
3: Durung lebang niki kirimane benyang wae ya. Yeah.
0: Dan nggih napi tembang ne mangkin.
3: Tembang ni saking Pebi Rustiana nggih.
0: Nengjen.
3: Pemilik hati.
0: Ken dan dures megatre.
3: Nggih megatre wenten Ayu Kelinci, Mbok Made Marleni, wenten Gus Bawor, Wiskani, wenten Komang Yuli saking Nusa Dua, daerah Den Manggado. Nggih cetut mek sami dengan Gus Windu.
0: Sik sama dah.
3: Majang Gus Windu rajang tugas sama pamit Om Santi Santi Santi.
0: Nggih wenten ki samale semeton Fox. Wenten iki sane wenten reng WA nggih. Oh niki mok yuk kelinci Om Swastiastu mok yuk. Nggih. Nesan makabiat minap sinyal iki semeton Fox nggih. Suk semata lara torang Gus Windu majang ngering sane sampun starte nyarengin Gus Windu reng WA. Inggih punika wentan beli rah bowling saking Getasan, beli Made Hendra Saputra saking Desa Tua Marga Tabanan, beli Dias Gibran Taler wentan mok dot nari saking Widangan Noja Kesiman. Nggih, Aba Waisel saking Widangan Samplangan punika Taler wentan mok Ira Susiadi nggih. Kembar Ariani saking Widangan niki Antiga Karangasem, mok Octavia kesayangan Gus Windu saking Widangan Belah Batu suk semedahat mok Rai Sukarti kesayangan Gus Windu saking Widangan Kerobokan Taler wetan Blian Gen saking Negara Batuan Bu Made Warsini Taler saking Widangan Nusa Dua nyaringin Gus Windu ngiringnya teleponin Gus Windu yo wetan Taler Bu Ian niki saking Widangan Sidemen nge gong biang rake ngirin teleponin Gus Windu male Bu Wayan Lasri Taler saking Widangan Belayu Tabanan wetan Taler Blidak Suwana saking Pengosekan Ubud ngiring teleponin Bu Joni Taler sampun wawung nggih. Antre dumun semeton Fox sane durung ke calling pasti ke Gus Windu calling mali jebos sane durung absen absen dumun mali jebos teleponin Gus Windu yuk ring WA 087808 5 3 kali 993.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Mewali semeton ngiring teleponin Gus Windu mangkin. Yuk ring WA 087808 5x3 993. Yuk gaskan teleponin Gus Windu. Yuk semeton. Yuk semeton laraturan Gus Windu pun ike majang reng moget Nirmala Sari saking Tegal Cangkring Jebrana Bali opun ike wenten mok dek war saking Keramas. Om Swastiastu mok dek.
1: Swastiastu beli Gus.
0: Password
1: sangat-sangat ada lawan.
0: Nah, pi tembang nama angkin.
1: Tembang nih Widiano nih.
0: Nengchen.
1: Widiano yang mana aja bisa nih.
0: Raja Galungan Kuningan nih.
1: Napi?
0: Widiano sana Raja Galungan Kuningan nih.
1: Raja Galungan.
0: Napi sana Nengchen kayun.
1: Ayana ampun wawutan deh Gus. Raja Galungan dan Kuningan.
0: Woi ni ke akeh ni ke artis ni sana lianan lolot oh. Wawu ketut arsana wawu. Tapi sana lianan pilihan Gus Widu kentan ge.
1: Inge yang penting Widi ge.
0: Angge durus megatra dumun.
1: Inge megatra macam ring sematuan Fox sarang sami ring sejebak jagat Bali niki. Raja yang Galungan dan Kuningan. Talar macam ring beli Gus Widu ge Raja Galungan dan Kuningan. Sama. Semoga rahayu sarang sami.
0: Angge, suk
1: semua. Niko mantan digo, suk semua untuk gala.
0: Wali mode.
1: Yang sini bantu para mesanti, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Mbok yuk kelinci Om Swastiastu, mbok yuk. Mbok yuk, nesan mau kebiat male. Niki binap sinyalnya mbok yuk. Om Swastiastu geng biang raka.
2: Eh, oh, jangan dulu, Gus. Indo ke pasar kok.
0: Napi?
2: Indo nang kepeken.
0: Kenten.
2: Kunyang mal.
0: Passwordnya dumun.
2: Sayang sangat, tanda lawan.
0: Napi tembangnya mangkin.
2: Minyak biru nge.
0: Angge, durus mau gatre?
2: Boleh dong, boleh tembang Gus.
0: Boleh.
2: Nge. Menem, kentang senang Bu Joni, Nenek Lista, Nenek Dania, Bu Juru Mutasari, Dari Biang Canang, Bu Tuh Kebo Iwo, Bu Ayu. Tuban, Dek Rana, Dek Ani, Dek Ari, Dek Asih, Nek Kamantan, Gus Nge.
0: Angge Suma,
2: Untuk Gala, Raja Galungan Kuningan, Gus Nge. Rayu, Sami.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Suma talar ratarang Gus Nge, Majang Ring Bu Wayan Sugiani, Saking Karanga Semangge, Semungge. Talar Wenten, Mbok Kembar Aryani, Saking Antige, Nge. Megater Majang Ring Bapak Tiang, Wayan Pice, Lani Wayan Sudi. Talar Wenten, Beli Putus Ten Widangan Yang Batu, Botot Mariani, Saking Widangan Anganta, ke beli anta beranta talar ngirin teleponin Gus Widu mari je bos talar niki wenten wide nggih wide talar suksama wenten talar niki mo ari sinta saking Karangasem mari je bos teleponin Gus Widu bodas sak wahyuni kesayangan Gus Widu saking Widangan Gianyar mega termajang ring make sami rahayu sarang sami nyangre Galungan lan Kuningan talar wenten beli de armunata saking Widangan Padang Getas mega termajang ring beli de apika Bapak Mandar ke Pak Suta dek debas wayan riris wayan rismawan talar wenten mbok mangming mbok mangming mbok mangming saking Tulikop suksama dahat nggih mbok Yastini talar saking Widangan Nah Bali Dwi Pajaya Pak Gongora saking Widangan Dalung Ninik Bulan saking Widangan Mengwi Suksema Belian Su Talar saking Widangan Klungkung nggih mbok Jetrusri kesayangan Gus ini saking Widangan Kawan Bangli Suksema semeton Fox Elingang pisan niki nggih pulang kampung semeton Fox ingat tang niki tumbasa make sami keluarga nyane produk sanga-sanga nggih napi male makin gampang pisan ngererah nyane utawi semeton Fox Preside langsung manten ke outlet sanga-sanga sane wenten ring de keranjang Bali lantai 1 semeton nggih tiosan ring punike produk sanga-sanga punike taler wenten ring kudang-kudang apotek favorit semeton Minakadi Kimia Farma K24 Apotek dan Century Sejebak Indonesia nenten perlu bingung male pacang ngererah rinije mawinan sampun sami wenten ring sejebak Indonesia semeton pastikannya nih produk sanga-sanga asli racikan Babe Bambang Pranoto sane sing ada lawan.

0: Ngarangan sa maton di gendeng bali.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: jangan lawan.
1: 99,3 Fox Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Mawali semeton ngiring teleponin Gosuinu Malih yo, ring WA 087808 5 3 99 3. Punapi je persiapan semeton Fox nyangre galungan iki semeton Fox, jek teleponin Gosuinu mangkin yo. Si semeton Gosuinu taler majang ring Mbok Herna Wati opun iki sampun wenten Mbok Ira. Mbok Ari Cinta nggih saking Karangasem. Om Swastiastu Mbok Ri.
1: Swastiastu Gosuinu.
0: Swastiastu password.
1: Sanga-sanga sanga delawan.
0: Nah, ditembang nih mangkin Mbok Ri.
1: Mangi Odi Mahendra nggih.
0: Odi Mahendra kenten.
1: Nggih.
0: Megatren edumun.
1: Megatren majang semeton pok makasami nggih Gosuinu nggih. Rajang nyanggre galungan Kuningan. Angin. Majang Gosuinu rajang tugas.
0: Sukses Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Om taler puniki wenten beli ketut leponi. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu beli.
0: Swastiastu password. Passwordnya
2: sangat bagus. Sangat sangat ada lawan.
0: Enggih napi tembang nemangkin.
2: Sangat percaya ampun nih kan ya
0: durung ya durus megatre dumun
2: megatre de semeton tiang saking dibu beneng kaler jembrana penyaringan mogi rahayu sarang sami ter pembesar radio Fox sarang sami untuk gusirol gusbindu nih kan ya selamat bertugas dan rahajang galungan lan Kuningan.
0: Nah, sik sama Pak Dut. Mewali.
2: Nggih, kok nyerah ayu nggih santi-santi Om.
0: Abah Waisel saking Samplangan Om Swastiastu.
3: Swastiastu, tugas minu.
0: Swastiastu, password dumun.
3: Halo.
0: Password.
3: Sangat-sangat ada lawan.
0: Angge tumben pisan niki nyarangin Gosuinu niki teleponan ge Abah Waisel.
3: Ge rahajeng nyangre niki ge raine galungan benyang penampan Gosuinu mebat ge. Oh,
0: tapi Gosuinu akide mantan ngajeng beceleng niki soalnya diet Gosuinu. Nggih, kenten.
3: Runas tembang nggih, lawar galungan enten.
0: Ih, sampun wawu pengawit niki ketembangne.
3: Oh, nggih. Galungan tape.
0: Tape galungan.
3: Galungan tape kenten. Tape galungan nggih.
0: Duit nak sireg. Niki
3: wenten nggih.
0: Dureng sanen lianan kayon nggih pokoknya galungan Kuningan Gosuinu pun milihin kenten
3: nggih sok sema dan jadi megatre dumun gede
0: nggih
3: Om Swastiastu rahajang tengah ini ki Ratmini dua jubukian dua jisong dua jigite jeromangku kardiaste sireun iki nggih oh bu jero mutiara ai ring nyanglan nggih rajang nyarengen iki nggih ayu suci klincir ring apet bunga suci Pak Yan Sugite Kute Kak Odeng talem nene pandai sengkide ngerangga pastawa taler putu wira mahatani gimaran nini Daniel Kak Daniel Ibu Made Ratna Renggatu Bu Ana Wangaya Gede Pancuti Bluku Dek Daris Tegah Wenten Pak Mangado Wenten Niki Tulalit Perandika Mautama Bu Ernawati Talar Niki Tetangga Dia Tugus Petak Podol, Nang Oman, Pak Yan Orte, Ketut Parini, Dadong Mole, Dek Umu Dewi di Beng, Bu Jero Mustini, Bu Ayu Murdani, Bu Made Martini, Bu Made Lestari, Bu Pian, Pak Pitu, Jero Pandemi di Singapadu, Bunda Ayu di Batu Bulan, Sarang Pak Erdi, Aja Yong di, ini cutatnya Sarang Sami nge, Tugus.
0: Nggih.
3: Oh. Masuk semua tugas winur, rahajang, taki-taki yang rahayu negalongan. Mugi tata keijen kerahayuan kerajangan dilancarkan rezekinya sareng mak mam. Om santi om.
0: Beli Janardana nge saking widangan niki, beli Janardana pokoknya saking widangan Bali Dwi Pajaya nge. Megatre majeng ring ibun tiang sane sibuk menjahitan Bu Made Sukerti lan kurnan tiang sane jegek indah nyarengin menjahitan dumugi ken rahayu nge. Talar wentan Pak Tutirta saking widangan kanuruhan tampak siring gianyar wentan mbok yuk kelinci Pak Tut Pondok, Pak Ketut Pondok saking sida munut Bangli sampunang malih ngambul-ngambul Pak Tut Pondok, Pak Tut Pondok. Oh sampun pang telu go sinu calling niki, awas nyenen ngorang sing mecalling nah Pak Tut Pondok. Oh sampun pang empat mungkin taler wentan mbok DAC saking widangan kesiman nge jero mangku desa Abian Base taler mbok Mangming taler wentan Bu Wayan Sugiani kesayan gusini saking widangan Karangasem Manggis. Ih sampun sami gusini calling semeton Fox nge semeton ring tengahing up jagat digital mungkin radio state dados pengiring sani satia pisan nyaringin pekarian ngicenin informasi ngibur miwah dados inspirasi sebilang rahine mangde radio ring Bali presiden ngelimba turmanut ring pikayunan semeton PRSSNI Bali nuna keledangan semeton Fox Sami melarapan antuk survei digital pemargin radio ring Bali. Melarapan survei puniki semeton Fox prosiden ngewedar daging pikayunan rikalem miragi radio kebutuhan informasi miwa hiburan tur usul mangde radio ring Bali sayan ngebacikan. Survei puniki wantah kedagingin kirang langkung 5 menit kemanten semeton seluir penyawi semeton mejantan pacang raos ringgit utawi kebaos rahasia nge. Yening jagi ngererah survei punike langsung mantan klik link tri sanis wenten ring bio Instagram Fox Radio Bali at 99.3 FM Fox Radio Bali tur pilih link survei pemargin radio. Suk semua sampur ledang nyarengin semeton Fox ngewantung nge mangde radio Bali sayan maju riwekasan kreatif tur relevan ring generasi makasami. Ngiring lantura maling entah segala roras tengah ring gending Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangat-Sangat Bahana Budaya Indonesia. Sematan Fox kesayangan Gus Windu. Suk semedar sampun nyaringin Gus Windu rahin ini makin ring gending Bali. Menawi tawin tadi wantor kirang atur Gus Windu. Gus Windu nasga ngerene pengampur. Sematan Fox nge rahajang nyangre galungan kuningan. Sematan Fox makin rahine penyajan. Semangat nyait, semangat napi ja pekarian. Sematan Fox dumbo gijeledang mesari. Sematan Fox nge astungkare. Saking widangan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Gus Windu ngelungser mepamit semeton. Baik itu menular keseringin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Om Santi Santi Santi Om Sanga-Sanga Sing Adelawan.

berenang, tekite pratiak seukir lan pasir. Ukir pina kewetu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Dopangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Yang gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Vibes Bali.
1: Ngemolehang kulit sani alus lan wangi, pasti kasang pendadas impian iraga sarang sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengkas tiangi.
3: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
0: Fox Bali, bahana budaya Indonesia.
6: I miss you, baby.

0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Dapatkan sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

0: Hopes Bali.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Rajang semang, Gek.
3: Rajang semang, mo, Gek.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Inge, mo. Tiang tenuning. Dak sampun iki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin iki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mo, Gek.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
3: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
2: Inggih, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki, Gek.
3: Wih, cek luang niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
2: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inge punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dadas wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
5: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang dilang sakit sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

0: cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
1: Ini kisah tentang aku yang cinta.

0: 99,3.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 pitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Rajang semang ge.
4: Rajang semang mo ge.
3: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge mo, yang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiang niki katingal kusam. Dados rise dan ne tiang mo ge.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
4: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
3: Ingge ge. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
4: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
3: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: 99,3.

0: 99,3.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngebedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: 99,3.

Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia. Sembilan sembilan koma tiga Fox Bali.

Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Sigi tembang saking bagus wira tecaplok meong. Oh melan nih urutan di Jumah caplok meong. Onda niki penampahan galungan becaplok aja meong nih. Nah kan niki semeton Fox persiapan hari raya galungan. Nah tiang cingak sih di Banjar-Banjar ya sana laluin tiang wau. Subuh ada nih nampah celeng nih semeton Fox. Ya nih semeton Fox benda nih nampah Jani apa ibi nih? Ibu kok ibi apa bin mani? Gitu semeton ge. Wenton niki ane Jani ada bin mani gitu kan. Bin mani tinggal nyujuk penjor aturang niki tampahan celeng nih gitu kan lawar nih. Gih. Jadi apa aja niki aktivitasnya di tiang jagi nyaring semeton Fox dumun niki rikalaning niki metaki-taki persiapan galungan. Mungkin ibu-ibu nih nuslek niki masak-masak di dapur untuk persiapan benjang, lawar, mebat dan lain sebagainya. Ane muani-muani nih siap-siap nyujukang spenjor niki. Pokok nih perpaduan dan kolaborasi yang pas niki nggih. Dan niki konon katanya, oh, kadane lagu konon katanya. Aduh, niki konon katanya menbogen mekere galungan jek basang onyang bawa nih. Itu adalah salah satu tantangan di kalaning menyambut hari raya galungan. Jadi semeton Fox sampunang niki basang-basang bawa niki. Apalagi nyenan urutannya caplok ke meong kuluk nih. Buah Herlina Wati niki kone caplok kuluk kone urutannya oh. Adi bang caplok kuluk di niki urutannya Buah Herlina Wati nih. Dia bangun naki. Bang Gus Dika aja niki medar niki urutannya. Nah, pangsing jam kelo niki di tiang di udara nih semeton Fox nge ngiring makin gabungan dumun ngajak Gus Dika ring udara dados melalui WhatsApp-nya nih di nomor 087-808-53x993. Sekali lagi di nomor 087-808-53x993. Sampun nang lali antuk niki streamingan di websitenya. Santokan niki jagi beralih ke website di www.foxradiobali.com. Kalau niki sampun nang lali antuk sarangin sosial medianya nih di Facebook di Fox Radio Bali 99,3 FM, lan Instagramnya di 99,3 FM Fox Radio Bali. Nah, penyemangat dumun sama Ton Fox di kali ini sama Ton Fox menjahitan, mebat, niki wentan sikit tembang saking diulik featuring Lola melisambuk di dawan.

0: 99,3 99,3
1: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
2: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
3: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
4: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
5: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
4: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
3: Mama nih kenapa sih? Kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa? Ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
4: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
8: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastikan sang pendados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
9: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton ring Fox Radio Bali.

93,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangasangan. Siki tembang saking Rudiawan Bungan Hati. Nah, niki pun makin di Hamin 2 nyunjur galungan guys, menonton Fox pindah ke penyajian galungan makin. Nah, berkutatlah sama tuan Fox ngajak busung nih. Subeket DJ proyek dan proyek nih sama tuan Fox nih. De kantinya nan liwat galungan proyek nih sama tuan Fox sing pragat-pragatnya nih. Nah, sambilan ada-adanya dumu niki tiang timpalin sama tuan Fox niki untuk meragatang proyek. Tapi biasanya niki negak mekelun bisa masih ngainang sakit bangkiang sama tuan Fox. Apalagi niki berkutat dengan busung. Aduh, sing bisa mau kibo asane ne. Nah, makara di nike, ini semeton Fox mejaitan jani. Di sampingnya semeton Fox arus niki sayagang dumun minyak balur sanga-sanga pang dikengken-kengken ne. Langsung pun niki sing perlu beranjak dari tempat duduk semeton Fox tinggal balur ke manten minyak balurnya ne. Dan niki pun sampun alo ngalih semeton Fox. DJ-DJ ada di seluruh Indonesia, ada santukan niki wenten di Apotek Kimia Farma. Kedua Apotek Century seluruh Indonesia sampun wenten produk sanga-sanga nge. Dan yeni semeton Fox dud meli coba cek malu di kemasannya ne. Ada sing foto babe Bambang Pranoto aman ada langsung bemeli itu asli wes semeton.

103,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga, Tika Pagraki featuring Wirya Krishna, Blimade. Niki ane ngararah Blimade seperti Mbok Sarah suling UK kone. UK ne kerobokan atau kapal. Nyak pas Niki. Semangat dumun ngalih Blimade ne Mbok Saras nge. Aman Gus Dika Niki ke ngari sanga-sanga kene. Niki sanga-sanga dimanapun berada Gus Dika akan mengejarnya. Daripada Niki mengejar aneh yang pasti gitu kan semonton Fox nge. Tapi Niki ini semonton Fox dot mengejar sanga-sanga. Makin sanga-sanga bisa dikejar sampai ke Jakarta semeton. Satu kan makin sanga-sanga rauh malih Niki di Jakarta Fair 2026 dan menghadirkan promo-promo spesial buat semeton Fox Sani Meli di Jakarta Fair. Nah, untuk tanggal parikramo Jakarta Fair pun Niki ngantos di bulan Juni kemanten. Nggih. Jadi buat semeton Fox Yening.meli langsung ke Manten Rike dan informasi selengkapnya bisa langsung cek di Instagramnya @sanga_sanga_bali.

0: Ngiring Mangkin, Pirengang, program Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Rajang semang ge,
3: rajang semang mo ge.
2: Napi male wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge mo, tiang tenuning.
2: Dak sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang yen wajah tiang niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge. Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
3: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
2: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
3: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
2: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatan yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100102. Malih hapisan nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Ngiring Mangkin, Pirengang, program Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.

0: Orang wow, ada orang bro. Ah, iraga cerit kan borang nih. Ane penting.
1: Box Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga Wayan Aluyan Jensen. Hingga semeton Fox, Niki Titiang sampun ajam nyarengin semeton Fox, Niki sampun gala limang sanjeng lintangin 5 menit, ngiring makin merapat dumun semeton Fox, ngeh nak kejap saja Niki di udara Titiang, dados Niki lewat streamingan di websitenya www.foxradiobali.com. Sodokan kan mungkin ring tengahin up, jagat digital makin ke semakin beralih ke ngeh fungsi-fungsi radio Niki, apalagi kan mangde Niki radio stato dados pengiring sane satya nyaringin pakaryane ngijanen informasi ngibur lan dados inspirasi sebilang rahina. Nah radio ring Bali niki harus tetap ajak nih semeton Fox nge. Dan pasine niki ngelimbak tur manut ring pikayunan semeton. Nah, PRSNNI mungkin nunas kledangan semeton Fox sami melarapan antuk survei digital pemargin radio ring Bali. Melarapan survei puniki semeton Fox presiden ngawedarang niki daging pikayunan rekalani miragi radio. Kebutuhan informasi miwah hiburan tur usul mangder radio ring Bali sayan ngebecikan. Nah, survei puniki pun wantah kedagingin kirang langkung 5 menit kemanten semeton. Jadi niki seluir penyawis semeton mejantenan pacang raus ringgit utawi rahasia. Yening jagi ngerarah survei puniki. Nah, semeton Fox langsung kemanten klik link tri sane wenten ring bio Instagram Fox Radio Bali at 99,3 FM Fox Radio Bali. Tur pilih link survei permargin radio. Nah, ini sampun niki semeton Fox ngisi. Sukses moping banget niki sampun nguantung nge.

Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Sigi Tembang Saking Madiluntu Kapundung Tu. Inggih semeton Fox niki sampun di pertengahan tahun bulan 6. Nah, masih lagi 6 bulan ini untuk melewati tahun 2026. Nggih, ten kerasa semeton Fox dan ini semeton Fox ngah niki. 6 bulan lagi niki undian reward sanga-sanga akan berakhir. Jadi ini semeton Fox dot nyarengin gaskan dumun semeton Fox. Santukan ini semeton Fox dot niki nyarengin niki wonten periode pengumpulannya ngantos ring tanggal 1 Desember 2026 ke mantep. Caranya pun gampang pisan, tinggal semeton Fox kumpulkan minimal 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur, tanamlah tanamu klasik utawi ultimate ukuran 100 ml, sana wajib kagunting dados 2 bagian yang diproduksi di atas tahun 2024. Jangan lupa juga semeton Fox ya, lampirkan fotokopi KTP, nomor telep

jangan lupa diisikan kategorinya sama Tanfox nih, mentan karyawan, konsumen, dan sangasian. Jadi sampun jangkep langsung ke mentan, kirim ke pabrik sanga-sanga. Saya nih menggenah ring Jalan Sawu nomor Kutus-Kutus, Banjar Sanding, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali. Atau bisa ke Fox Radio Bali, saya nih menggenah ring Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Ingat semeton Fox, semakin banyak mengirim, semakin besar peluang Anda untuk menang.

99,3 FM Voice of Sangasanga, Siki Tembang saking Galuh Bilen featuring Nano Biru Arjuna versus Madonna. Hingga semua tahun Fox Siki Malih sekitar 20 metan kemantan titiang di udara yang mau menyapa dumu niki semua tahun Fox yang sampe nyerengin Gus Dika ring dina ne mangkin santukan niki rame karena nyerengin titiang mentan beli Adi Suputra ring Abian Semal niki nyerengin sukses moping banget nge lan ring gianya rahajeng nyerengin wentan Buda Sak Wahyu nih kengken kabarin nih besuut nyait sampian-sampian nih. Ya wentan diki Pak Yuli Darma Sabah sampun nyerengin titiang dan rimpung ngosekan ubud wentan Bu Madewarni. Kira-kira niki Bu Madewarni apa je misi lakar Banten nih nak mangkin-mangkin liune misi jaja-jaja anak-anak nengge. Ciki-ciki nih liunan. Niki wentan Malih beli gede pasak rimonang maning sampun sudah nyerengin titiang sukses mapping banget. Lanturin Malih niki wentan ring Telikop beli ngurah andu sampun talar nyerengin titiang suksema dan Pak Ari Dinamika ring Topati Klungkung. Niki wenten saneng aryanin penjor niki wenten beli gedes beli kadek suwane ring pengosekan ubud pijak lu sacan penjor neng kuda budget penjor neng beli dek suwane tadi sepil dek neng menu lakar-lakarnya bang nih dedek neng. Nah lantur Malih niki wenten sana sampun nyerengin titiang ring WhatsApp wenten Bok Jetusri nyerengin lan Nini Gusta niki sana nyerengin lan niki katanya putri tercintanya berulang tahun lalu niki anaknya Bu Febi juga berulang tahun. Wow niki barengan ulang tahun neng ya. Niki dumogi je cucu apa anaknya niki putrinya oh putrinya berarti nggih jadi anaknya Nini Gusta lan anaknya Bu Febi niki ngemolehang kerahayuan kerajengan lantang tuwo kebahagiaan apalagi niki kan hari-hari becek niki jagi ngerauhin tentune sane becek-becek ngerauhin nggih di pada wekan masing-masing niki. Dan spesial dulu yang berulang tahun niki yang puterin Siki Tembang saking Widi Widiana featuring Deuli Wanti Warsa.

0: 99.3.
1: Sesambungnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ini yang tenbeci.

0: Adelawan.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
2: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Ngiring mangkin, pirengang, program salam sapa semeton ring Fox Radio Bali.

99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Sabar malu lebri partami. Hingga semoton Fox Niki ke Bandaran Togalah. Titiang harus pamit undur diri. Santukan sampun galak 6 sanjang. Ge. Niki titiang sapa mewali. Sana sampun nyorangin Gus Dika. Niki wentan bok Herlina Wati. Sana satia nyorangin Gus Dika. Lantur malih Niki wentan Gung Biang Rake. Wih, liu sajian buah-buah seger nih. Anggen lakar Banten benjang Niki. Dan jawaban ini lebihan kidek Gung Biang. Pang Dadi masih Gus Dika ajang nek kidek. Niki wonton malih ring nojaka siman watut nari seksama ping banget nge sana jagi pulkam niki wonton bok de aseh niki rahajang yang rerahine jagat dumun niki nge dumogi kena rahayu lah niki wonton malih beliansu ring klungkung sampun nyarengin titiang seksama ping banget mbok Putu Febri sana metanding canang niki semangat-semangat dumun niki nge lang lanturin malih niki beli Made Hendra Saputra ring desa tua marga Tabanan wonton talar niki mbok Ira Susiadi Pak Mang Chandra ring Karangasem sampun talor nyerengin titiang niki. Dan niki wenton lawar kuir sane katur Gus Dika niki OTW mangken Bu Sakaryani. OTW. Nggih rayu dumun niki rahajang dugu nyanggra rahina galungan Bu Sakaryani nggih. Dan niki wenton Bu Made Suryani ring Penate sampun nyerengin titiang suksema. Abah Waisel talor sampun nyerengin beli doping lan Bu Putu Drupadi ring Kute sampun talor nyerengin titiang suksema ping banget nggih. Dan semeton Fox sane wenton ring aplikasi Fox Radio, Facebook lan Instagram niki suksema ping banget sampun sida nyerengin titiang Gus Dika di salam sapa semeton mangkin nggih. Lan sinampura yang dumun yening wenton ka Iwangan yening wenton tan kesapa niki santukan ke benda untuk gala titiang lungsur mepamit langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar baik itu menular kesarengin 99,3 FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sampai jumpa Om Santi Santi Santi Om.

kiten anak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: paling ada lawan.
1: Budaya Indonesia. 9,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangat-sangat Bana Budaya Indonesia. Rahajang Sanja Semotan Fox Kecendok Serangga Ayani Kiring Budaya Indonesia Nyantos Galah Kutus Wangi. Stay tune Semotan Fox nge. Lan baik nih kemenular kesanangin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangat-sangat Sing Ada Lawan.

Siap yang pengguna Radio Bali Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Sampai kau jadi milikku. Sikit tembang saking judika. Semotan Fox, tidak pun iki sana mengusahakan mati-matian cintanya sampai dia jadi milik Semotan Fox. Intinya semangat Semotan Fox, gak pantang menyerah Semotan Fox. Sampunang mundur, wow, ditolak sekali dua kali. Intinya usahakan sekuat tenaga sebisa Semotan Fox. Lan, daripada Semotan Fox pun iki terbebani sore-sore ganteng gak sana ring margi, alon-alon ring margi Semotan Fox. Sambil iki gaya ngajak Semotan Fox meplesiran ring Lombok Timur niki, tepatnya ring Dusun Benyer, Benyer tapi Benyer niki sebenarnya. Niki wonten tradisi adat bernama Ritus Kebangruan niki Semotan Fox nggih. Niki wantah ritual sane dulu keanggen dados media pengobatan tradisional. Ring ritual niki dilakukan dengan iringan musik khas Sasak Mineka digendang, seruling, gong lan sane penting untuk memanggil roh leluhur sane dipercaya memberi petunjuk penyembuhan niki nggih. Selain niki wonten nilai spiritual, Kebangruan niki juga mencerminkan hubungan erat masyarakat Lombok Timur, desa adat tentunya, dengan alam lan leluhur. Lan mangkin ritual niki nenten hanya dijaga dados warisan budaya, nanging dikembangkan dados pertunjukan seni tradisi. Sumber niki gaya ketos langsung saking aliansi masyarakat adat Nusantara.

0: Indonesia. Rajang semang ge.
1: Rajang semang mo ge.
0: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Ingge mo, yang tenuning.
0: Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados rise dan ne tiang mo ge. Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasoratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Ingge ge, produk puniki sampun kasoratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
0: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake, mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pengelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Radio Pempong, Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Buana Budaya Indonesia. Kita bisa kalau kita percaya dan berusaha, tidak lupa berdoa sama Tuan Fox. Lan sama Tuan Fox pasti bisa puniki Yening punya niatan. Yening sama Tuan Fox niki pengen meluncur ke pameran. Mungkin niki pameran terbesar sejagat raya, sejakarta raya utamanya niki hadir malih niki sama Tuan Fox. Yap, niki wantah Jakarta Fair 2026. Sampun dadas langganan setiap tahun Yening sanga-sanga hadir Ring Jakarta Fair Samotan Fox. Lan tahun ini Samotan Fox dadas mendapatkan beragam promo menarik. Nenten cuman bisa mendapatkan di tempat-tempat lain, nanging niki spesial di Jakarta Fair. Yening Samotan Fox niki numbas kali minyak balur sanga-sanga klasik 100 mili. Samotan Fox pacang gratis sabun kaliku-kaliku sane klasik. Dicatat promonya niki Samotan Fox. Yening Samotan Fox niki numbas kali minyak kebalur sanga-sanga ultimate sane 100 mili. Samotan pacang gratis 1 sabun kaliku-kaliku sane ultimate. Yening Samotan Fox numbas 3 minyak sanga-sanga klasik 100 mili. Niki Samotan Fox pacang gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekday niki Samotan Fox. Nge utawi gratis 1 minyak balur sanga-sanga ultimate travel size untuk Samotan Fox sane numbas setiap weekend. Diskon 10.000 untuk produk-produk terbaru minyak Gatalin. Diskon juga 10% niki untuk setiap pembelian minyak balur sanga-sanga travel size dan hamper sane eksklusif Samotan Fox. Tebus murah niki juga, lan ada juga kesempatan mendapatkan door prize menarik Samotan Fox. Niki sih enggak kecil-kecilan nggih. Nanging promonya gede-gedean Samotan Fox. Langsung mantan niki rauh ring but sanga-sanga sane wenten niki ring Jalan Expo Kemayoran Hal B3C3 lot 40. Mawinan elingang persediaan terbatas Samotan Fox. Alami ini ke ajaib, hemat nih ke nyata. Informasi cek langsung puniki antuk sejangkepnya nih ring Instagram @sanga_sanga_bali.

GFM Fox Radio Bali Voice of Sangat-Sangat Bana Budaya Indonesia. Selamat Fox Pabrik Sangat-Sangat Ring Margi Sawu nomor 88 Babakan Kabupaten Gianyar Bali. Niki Bangga mau pakai link sangat-sangat klasik lan sangat-sangat ultimate. Sani ultimate sampun pasti Niki dengan produk racikan lebih ultimate Selamat Fox. Nanging waspada ring produk-produk sani palsu. Nggih nangi mawinan produk asli Babe Bama Pranoto hanya memproduksi dengan waste sangat-sangat lan tentunya wenten foto Babe Bambang Pranoto ring kemasan. Lan semutan Fox makin juga niki wenten produk anyar ring sanga-sanga. Minakadi niki sane mewaste gatalin. Niki wantos solusi praktis untuk membantu semutan Fox mengatasi masalah gatal-gatal membandel sane ngaryane nenten nyaman di kulit niki nggih. Untuk semutan Fox sane kain memastikan keaslian produk utawi nguningin dumu niki harganya sedurung semutan Fox numbas harga resmi pastinya semutan Fox nggih. Semutan Fox harus niki langsung mengunjungi Instagram ring at sangasanga underscore Bali. Wenten juga niki ring website www.balihealingoil.com. Wenten ring www.sangasangaofficial.co.id.

sanga-sanga bana budaya Indonesia. Selamatan Fox, sane wau budal makarya puniki utawi sane karir yang margi mau pengen lewat jalan pintas. Tata taunya enggak jadi jalan pintas, gaya nanging macetnya luar biasa niki Selamatan Fox. Gaya pacar memberikan niki sejumlah titik kemacetan. Mangda Selamatan Fox niki dadas mencari jalan alternatif ya ning wenten. Ya ning nenten ya sabar-sabarin Selamatan Fox. Nyaringin gaya mantan ring budaya Indonesia Selamatan Fox. Niki Semeton sane melewati atau melintasi jalan raya Imam Bonjol terpantau puniki padat Semeton Fox nggih di maps merah Semeton Fox. Alan-alan ring margi intinya utamakan keselamatan daripada kecepatan Semeton Fox. Ngiring sarang-sarang niki menjaga dan juga niki mangga sarang-sarang selamat rahayu sampai dengan ring jero soang-soang nggih. Wenten ring jalan Tekumar juga niki terpantau padat Semeton Fox. Yaning Semeton Fox niki melewati jalan Pulau Batanta niki juga merah Semeton Fox nggih padat merayap niki. Ring jalan Pulau Enggano niki juga padat Semeton Fox. Alon-alon ring margi niki Semeton Fox nggih. Ring mana niki jalan Marlboro niki lancar niki Semeton Fox sane melewati lan melintasi niki aman sentosa. Wenten ring jalan Pulau Kawe niki juga terpantau padat Semeton Fox. Alon-alon ring margi nggih elingan niki utamakan keselamatan dumun daripada kecepatan.

Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Terlalu lama sendiri, sudah biasa lama-lama nih sama Tuan Fox nggih. Lan ya ning sama Tuan Fox nih sana sampun terlalu lama sendiri. Mirengang 99,3 FM setia kantan nggih ya pacang calling-calling demun puniki sama Tuan Sami sana nyaringin gaya ring aplikasi WhatsApp 087-808-555-993. Wentan iki Pak Gede Pasak nyaringin gaya ring widangan menang maning sesama sang penyiaringin ditunggu tembangnya mengudara nggih mantan Bu Joni nyaringin ge aya puniki selamat bertugas katanya siap sesama sama nyaringin mantan Jetu Sri bergabung sareng ge aya Rahajang Rahina Galungan Langit Kuningan tidak lupa juga puniki ge aya semonton Fox mumpung diingatkan langsung mantan niki ge aya mengucapkan Rahajang Galungan Langit Kuningan Rahajang untuk mempersiapkan segalanya semonton Fox nggih dumogi raga sareng sami Rahayu lan Bali puniki juga ajak Rahayu sematan. Wentan iki lanjut gaya calling-calling patu purwa ring widan sesetan taler senamian sematan Fox puniki sani kari stay tune sareng gaya aya ring budaya Indonesia nyantos segala kutu sewengi sampunang dumun berpindah hati.

0: 99,3.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
2: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Berlibur di belahan utara, Pulau Bali.
4: Pasti belum lengkap kalau tidak bermalam di Lovina.
5: New Sunari Lovina Beach Resort
2: adalah pilihan terbaik untuk menikmati Lovina dengan pantainya yang indah dan eksotik.
4: Tersedia berbagai pilihan kamar, masing-masing dengan fasilitas lengkap yang akan memberikan kenyamanan bagi Anda.
5: New Sunari Lovina Beach Resort,
2: Jalan Raya Lovina, Singaraja, Bali Utara.
4: Untuk reservasi, silakan hubungi di 0362

FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Antuk semuatan Fox, Moniki sahne medue mimpi. Mimpi mekari ring hotel bintang 5, ring cruise line utawi mimpi kuliah dengan program magang luar negeri. Makin saatnya, niki semuatan Fox, saat yang tepat niki nge untuk gabung ring Elizabeth International Hotel and Business School. Mauinan ring bulan Juni puniki saatnya jadi jagoan semuatan Fox. Panggil samian kerabat semeton untuk menyerbu jagoan Juni beragam promonya ring Elizabeth International. Yani semuatan Fox puniki mengambil program 1 tahun. Semuatan Fox pacang menikmati potongan biaya kuliah nyanto 500.000. Elingang semuatan Fox nge, makin tunda daftar potongan makin berkurang niki semuatan. Utawi yani semuatan Fox puniki mau mengambil program 2 tahun kuliah auto mendapatkan cashback 8 juta rupiah. Spesial niki semuatan Fox yani semuatan mengambil jurusan hotel digital marketing, semuatan Fox pacang mendapatkan cashback nyantos 1,5 juta plus fotografi gear serta live streaming equipment sani, tentunya super super kece. Niki kuotanya terbatas semuatan Fox nih, belum lagi niki menonton voucher traktiran shopping untuk semua niki sani mendaftar makin. Elizabeth International juga puniki sampun hadir di Denpasar, Gianyar, Lanusa 2 dengan fasilitas kampus berstandar internasional. Instrukturnya juga puniki profesional tersertifikasi. Lan kurikulumnya berbasis ahli USA semuatan Fox. Luar biasa, langsung mantan puniki daftar ring Elizabeth International lan promo niki nyantos 30 Juni 2026 semuatan. Nyantos napi malih, wujudkan mimpi semuatan Fox kesaringin Elizabeth International. Sukses jadi mudah.

Rangkemot GFM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Selamat tahun Fox, Niki Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk anyaring Ultimate Sanga-Sanga. Ultimate Sanga-Sanga, Niki hadir lebih lengkap dan tentunya lebih kekinian. Selamat tahun G, tersedia ring bentuk minyak balur, wenten bentuk sabun, bubuk Sanga-Sanga, nyantos wenten juga skincare. Khusus untuk minyak balur, Ultimate Sanga-Sanga Niki nganggen 140 bahan alami pilihan. Selamat tahun Fox, tentunya diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi ring tubuh Somaton Fox. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender, sani membantu menenangkan pikiran, ditambah juga dengan sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya Niki modern Somaton Fox, aromanya segar, nanging tetap makte kualitas herbal khas ring Sanga-Sanga, sani sampun terpercaya. Untuk informasi sejangkapnya nih, langsung mantan Niki Somaton Fox, rauh ring Fox Radio Bali, ring Margi Gatot Subroto Tengah, nomor 98X Kota Denpasar, utawi dadas numbas ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Podcast.
1: 9.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Buana Budaya Indonesia. Semotan Fox ya, makin lanjut calling-calling dumuniki semotan sananya rengen gaya ring budaya Indonesia, ring mungi makin. Wenten Prima De Hendra bergabung puniki nyarengen gaya ring WhatsApp 087-808-555-993. Wenten Lian Gen bergabung sarang gaya Bang Waisal, Adi Suputra, Beli Putus Stone, wenten Yan Mur Arini, wenten Pak Cahya Bagus katanya niki nyarengen gaya. Niki Megatra Majeng ring istri tersayang Sony Karima Tanding katanya. Wow, dibantu dong. Sok semua sampun nyarengin ye, dumugi matandingnya makin semangat lan cepat selesai. Usan galungan wau selesai gak ya kenten langsung waduh. Lanjut niki wenten Bu Feby nyarengin gak ya. Lanjut wenten Pak Gede semuanya sering wau jangan buleleng. Wenten ini Gusta, Bulu Sumar, Bu Joni, Bu Yan Lasri, Pak Gungura, Bligos Widiantara, Taler Sinamian, puniki sani sampun nyarengin gak ya ring budaya Indonesia. Rengongi mangkin suk semua banget. Samunang numun kije-kije stay tune sarang gak ya mali jebos. Niki semotan Fox tentunya ring 99.3 FM.

0: jadi pohon.
1: Jadi pohon?
0: Bukan, Mak. Pohon gak penting.
1: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

107,3 Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Banda Budaya Indonesia. Selamat datang Fox, semua pemangat puniki sampun nyarengin gaya ring budaya Indonesia, ring wangi mangkin sampun anuman berpindah-pindah. Selamat datang Fox, mawinan malai jebol saring galah si uangnya gaya kariwentan puniki ring tembang tresnet nyarengin. Selamat datang Fox, niki sani metaning sani kebut semalam antuk pulang kampung langsung berberes lan sani lianan. Pokoknya selamat datang Fox, selalu sehat dimanapun berada, jaga hati, jaga dompet, nenten nggih. Pokoknya puniki jaga silaturahmi juga. Sane pulang kampung ala-ala ring margi samatan Fox lan ya yang langsung manten puniki saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto tengah nomor 98X Kota Denpasar ngelungsur mau pamit ring budaya Indonesia. Baik nih ke menular samatan Fox ke sarengin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga sing ada lawan nggih. Pamit samatan Fox, Om Santi Santi Santi Om.

Rajang dulu niki semeton, sade sampun nyarengin niki. Malah jebos Gus Gani jadi landurangnya mawinan, makin Gus Gani jadi ngewadar dulu niki. Reward umroh niki semeton, utawi semeton niki sedang memolihin uang senilai 35 juta rupiah niki. Nah, berlaku dari 17 Juli 2025 sampai 1 Desember 2026. Caranya ini mudah sekali semeton, cukup mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur utawi niki tanamilah tanahmu utawi klasik kenda niki nge. Nah niki semeton ingetang yang ukuran 100 mili semeton nge. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya harus yang di atas tahun 2024. Kalau sudah lengkapi juga dengan lampiran lainnya semeton seperti fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, tulis nama dan alamat lengkap. Nah di depan amplop silakan diisi karyawan, konsumen atau sang asian. Dan juga semeton ya, tuliskan juga kategori peserta di amplop semeton ya. Langsung kirim ke Fox Radio Bali atau langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Karena semeton, semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia, semeton Fox kesayangan Gus Windu. Sampun ke semeton Fox makin budal saking mekarya semeton Fox, jek pasti ke lelah pisan semeton Fox, pacang manjo staler nge. Semangat sana lembur taler. Sampunang lali niki semeton Fox, jek tumbas maka sami produk saking sanga-sanga semeton Fox. Napi male mangkin sanga-sanga mewali nyobiahang produk pinihanyarnya nih semeton Fox. Ultimate sanga-sanga nih kalau semeton hadir lebih kelengkap tur lebih kekinian mangkin. Wenten akeh wentuknya nih inge punike minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga nyantos ke skincare semeton. Khususnya nih majang ring minyak balurnya nih, ultimate sanga-sanga puniki miguna yang satu petang dasa bahan alami pilihan kerace khusus untuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire. Aromanya nih sane lembut untuk sentuhan kembang lavender, sane pacang ngewantu nenangang pikayunan kewawahin mali untuk sensasi anga terikalaning ke balurang. Kemasannya nih sane modern, aromanya nih sane miek seger tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga, sane sampun terpercaya. Untuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenah remargi sawo nomor garsu tengah semetan Fox ge nomor si dase kutus X dan pasar taler dados tumbas ring nomor puniki elingan catat elingan tumbas 081-993-100102 mali apisan 081-993-100102 yuk tumbas makasami pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

9,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Aduh semeton Fox, sampunang jak nyesel diduri semeton Fox ge. Mula jak nyesel punika diduri semeton Fox, nanging ngiring iraga sarang sami metaki-taki kan kenten, sampunang dados nyesel, napi male inde kesehatan iraga sarang sami semeton Fox, mawinan makin kan sampun wenten produk saking Sanga-Sanga semeton Fox. Semeton Fox wenten sane durung medue, sampunang ne ketinggalan zaman kinten semeton Fox, ngiring mangkin nge rereh Sanga-Sanga gampang pisan ngamulihangnya nih semeton Fox, pacang ngamulihang produk Sanga-Sanga langsung nuju ke outlet Sanga-Sanga sane megenah ring di keranjang Bali lantai 1 semeton Fox nge dios ring punike produk Sanga-Sanga taler wenten ring mekudang-kudang apotek kesukaan semeton Fox, Minekadi, Kimia Farma, K24 Apotek, lan Century. Nenten perlu bingung malih pacang ngererah ring rije semeton Fox, mawinan sampun sami, wenten ring sejebak wewidangan Indonesia. Pastikanya nih produk sane keadol ring outlet utawi apotek punike, wantah Sanga-Sanga asli. Racikan Babe Bambang Pranoto, sane mule sing adelawan.

0: Fox Bali.
1: Sapa sire, niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majengreng semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majengreng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mata niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mangde ilang, sakit sani kerasa yang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: 99,3 Fox Bali.

89.3. Vox Bali.

0: sing ada lawan.
1: Lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna.
2: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangha-Sangha Bana Budaya Indonesia. Om Swastiastu, semuanya Fox kecunduk malih niki sarang ya ayar yang tumbang terus nanya atas segala salah sewengi. Samudang lali niki baik niki menular ke sarang 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangha-Sangha sing ada.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga, Bana Budaya Indonesia. Semuatan Fox mati rasa. Jadi semuatan Fox mati rasa dengan seseorang, nangis sampurang mati rasa dengan diri sendiri. Semuatan Fox nggih. Sira pun iki sane masih menunggu kebahagiaan datang dari chat sana nenten kunjung dibalas nih semuatan Fox. Padahal manut saking artikel Social Connect, kebahagiaan harus dimulai dari hal-hal sane kecil. Bahkan sane sampun setiap hari semuatan Fox selewati nih kipan. Setiap hari pastinya nggih. Mina kadi niki wantah olahraga ringan bersyukur semantan Fox sampun nang lali sampun ke semantan bersyukur yang wengi mangkin tersenyum niki kuncinya semantan Fox nggih. Yen semantan Fox tersenyum pasti berpengaruh terhadap mood juga lan juga berpengaruh terhadap hari semantan Fox. Lan semantan Fox juga niki melakukan hobi sane disukai. Tidur cukup sampun nang lali nyantos meluangkan waktu untuk bersosialisasi dengan orang-orang positif. Sampun nang menunggu hidup niki sempurna wow bahagia. Ya semalam Fox Maminan seringkali bahagia datang saat iraga mulai menghargai sane sampun iraga wenten punya kenten nggih. Lan ini kebahagiaan wenten tombolnya mungkin namanya bukan nanti, bukan sekarang. Nanging saat semalam Fox siap pokoknya semalam Fox sampun nali bersyukur lan tersenyum.

0: Talks Bali.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gak?
1: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: Lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna.

Pempong Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bara Budaya Indonesia. Bali Bali Made Dingken Bali Made Gaya Aya Puniki. Sok sama Somoton Fong Sane sampun nyaringin Gaya Aya Lan Niki Somoton Sane Kayun Untuk rauh ring pameran terbesar se-Jakarta Raya Niki Somoton pamerannya nih hadir kembali niki nggih Ring Jakarta Fair 2026 niki sampun ada selangganan setiap tahun ring sanga-sanga ring hadir Ring Jakarta Fair lan tahun niki Semeton Fox Semeton yening metumbasan dados mendapatkan beragam promo menarik niki nggih nenten cuman Semeton Fox mendapatkan satu nanging akeh niki lan promonya hanya bisa didapatkan Ring Jakarta Fair. Semeton Fox promonya napi mantan dicatat dumun yening Semeton Fox membahas kali minyak balur sangat-sangat klasik 100 ml. Semeton Fox pacang gratis 1 sabun kaliku-kaliku sane klasik yening Semeton Fox membahas kali minyak balur sangat-sangat ultimate sane 100 ml. Semeton Fox pacang gratis 1 sabun kaliku-kaliku sane ultimate yening Semeton Fox membahas 3 minyak sangat-sangat klasik 100 ml, 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekday Semeton Fox Niki utawi gratis 1 minyak balur sangat-sangat ultimate sane travel size untuk setiap pembelian weekend Niki nggih diskon 10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin Semeton lan tembus murah dan juga ada niki kesempatan mendapatkan door prize menarik langsung mantan niki Semeton Fox rauh ring boot sanga-sanga sane wenten naring jalan expo kemayoran hal B3C3 lot 40 untuk niki mendapatkan promolan menjemput sanga-sanga produk Semeton Fox mawinan elingan persediaannya terbatas Semeton Fox alami nika ajaib hemat nika nyata informasi sejangkapnya ini langsung mantan cek menikiring @sanga_sanga_bali.

Radio Fans Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Jaga trasta si kita bangsa keng leong sinatra. Nanging ini gak sarankan untuk semutan Fox, selain menjaga trasna juga ini menjaga kesehatan semutan Fox. Tapi malih pun ini ring tumpukan rainan sane mepet-mepet semutan Fox. Kesehatan wantah sane nomor utama harus semutan Fox jaga, selain trasna lan dompet. Lan semutan Fox niki yen sampun pegal kide, yen sampun merasa masuk angin, langsung mantan badannya dibalur ngangge minyak balur sanga-sanga. Yen bingung niki ngemuli yang sanga-sanga, niki sanga-sanga all product sampun wenten niki ring da keranjang Bali ring lantai 1 selalu sedia niki nggih. Outlet utawi butnya nih semutan Fox, langsung mantan dicari di keranjang Bali semeton. Lan semeton Fox, selain ring de keranjang Bali, sangat-sangat produk makin sampun semakin mudah, mawinan sampun semakin gampang ditemukan di kenggih. Ring Kimia Farma wenten, K24 Apotek wenten, ring Century seluruh Indonesia niki juga wenten semeton Fox. Yening lali makto sangat-sangat dari Bali utawi sane melali ke Bali, dados dengan mudah antuk menemukan sangat-sangat produk. Nenten malih perlu bingung napi malih ragu, semutan Fox niki sampun wantah sangat-sangat asli racikan Babe Mamang Pranoto sane keproduksi oleh pabrik sangat-sangat.

0: dengan Pop Bali di Tembang Tresna.
1: Ultimate Sangga Sangga yang diproduksi oleh PT Kutus Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sangga-Sangga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sangga-Sangga, sing ada lawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Sembilan sembilan koma tiga.

93.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Rahajang Wanti Warsa special request niki saking Nini Gusta. Lan niki antuk si rasane ulang tahun wau. Dina mangkin putri tercinta katanya ulang tahun Rahajang Wanti Warsa untuk anaknya Nini Gusta. Dumugi setelah kena rahayu lan dilancarkan samian kegiatan dan aktivitasnya. Lan semutan Fox mangkin juga waktunya Gaya Aya niki sampun untuk calling-calling semutan sami sana nyarengin Gaya Aya. Ring aplikasi terpantau ramai walaupun puniki mendekati menjelang hari raya galungan semutan Fox nggih. Pastinya semutan Fox sibuk kan tenanging niki juga sambil nyambilang ge aya niki ring tembang terus langsung semua pemangat semutan Fox mungkin semutan terhibur lan semangat antuk metanding mungkin menjejaitan sane kari utawi wau niki numbas busung sampun mulai naik kah niki harga-harganya semutan Fox. Semangat nggih mali jebos. Ah mali jebos mali beberapa hari mali niki galungan setelah nika istirahat jebos karena dilanjutkan dengan kuningan sisanya. Niki ring aplikasi 99.3 FM sana nyaringin ge aya wenten gengura ajus bali rahancang wengi esok sama pemangat sampun nyaringin ring widangan dalung wenten imade suranadi bergabung tawi Nini Gusta sana wau niki menitipkan Rahajang Wanti Warsa untuk putri tercinta wenten imade warsi ini nyaringin ge aya puniki ring widangan nusa dua gombiang raka Rahajang wengi nyarengan ge aya suksema nggih lanjut ing mantan pangkat tarik Sugina Dinastra bergabung sareng ge aya ring widangan penamparan bulan sumar nyarengin niki ring aplikasi Rahajang wengi mantan Dewa Nyuman Witnyana niki bergabung ring widangan bedugul Pak Wayan selamat nyarengin ring widangan samplangan gianyar wenten Nima Dewarni niki nyarengin ring widangan pengosekan ubot talar sinamian puniki semoten Fox sampunan umun kije-kije stay tan sareng ge aya ring tembang tresna

Radio Bali, Voice of Sangha Sangha Bana Budaya Indonesia. Semutan Fox PKB. Si rasanya sampun ke PKB niki. Nutawi niki sanes sampun merencanakan ke PKB. Mawinan makin kari sibuk-sibuknya niki mempersiapkan galungan kuningan niki nggih. Niki gawe wonten informasi ring dan pasar dot viral sanes ketus langsung ring Instagram. Niki pesta kesenian Bali PKB Sane tahun 2026 resmi dibuka ring panggung terbuka Arda Chandra Taman Budaya Provinsi Bali ring Sabtu 13 Juni 2026 malam. Ajang seni lan budaya terbesar ring Pulau Dewata niki pacang berlangsung nyantos 11 Juli 2026 Semutan Fox dengan menghadirkan berbagai pertunjukan seni tentunya lan budaya dari seluruh kabupaten kota ring Bali. Pembukaan PKB mangkin ditandai dengan pembukaan gong oleh Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster adalah simbol dimulainya perhelatan budaya tahunan Sane selama puluhan tahun menjadi ruang ekspresi sekaligus pelestarian seni lan budaya Bali. Ketua DPRD Kabupaten Badung, Bapak Igusti Anom Gumanti turut menghadiri pembukaan lan rekasadana utawi pagelaran perdana PKB tahun 2026. Sebelumnya, pada hari Sane Patah, Wakil Ketua 3 DPRD Badung, Bapak Imade Sunarta, niki juga menghadiri pembukaan lan pelepasan PT Ayu Sane mencari dada serangkaian pembuka PKB tahun niki. Si rasanya menunggu-nunggu PKB makin selatan Fox, makin sampun terbuka sampun lali antuk dicoba-coba ajengannya nih.

0: Lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dehilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Rajang semang ge.
3: Rajang semang mo ge.
2: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiang niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
3: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
2: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
3: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
2: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.

99.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Selamat tahun Fox niki nggih, pacang mengingatkan utawi ngelingang puniki nggih antuk reward umroh kesaringin sanga-sanga. Kari niki pasti selamat tahun Fox wen kari sani wenten ingat nggih. Nanging niki juga wenten lali-lali lagi niki dengan persyaratannya nih, makin tugasnya gaya antuk ngelingang antuk selamat tahun. Ring periodenya niki nyantos pinanggal 1 Desember 2026 manten niki selamat tahun Fox. Antuk selamat tahun Fox Sanekai mendapatkan reward umroh langsung mantan dikumpulkan sia kotak packaging minyak balur sanga-sanga sani varian tanam milah tanamu klasik dados sani ultimate juga dados. Nanging sani perlu semutan Fox perhatikan wantah ring ukuran niki ukurannya 100 mili lan sani diproduksi di atas tahun 2024 semutan Fox. Yang samun terkumpul puniki sia kotak packaging minyak balurnya nih langsung mantan dipotong dados dua bagian tur dimasukkan ring dalam satu amplop semutan Fox nih. Masukkan juga niki beserta dengan fotokopi KTP semutan Fox, nomor telepon semutan Fox sane aktif, nama lengkap lan alamat lengkap, lan ring depan amplop niki dituliskan kategorinya semutan Fox wantah karyawan, konsumen utawi sangasian. Yani sampun jangkep samian, langsung mantan niki semutan kirim ring Fox Radio Bali dados niki utawi dados langsung meluncur ring pabrik sane menggenah ring Margi Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Babakan Kabupaten Gianyar Bali. Elingan semutan Fox semakin banyak semutan Fox mengirimkan, tentu semakin besar kesempatan semutan Fox untuk ngemulihang reward umroh ring sanga-sanga.

Voice of Sanga-Sanga Bara Budaya Indonesia. Semoton Fox, makin waktunya gaya untuk calling-calling nih kengih. Semoton Sami sana nyarangin gaya ring aplikasi WhatsApp 087-88-555-993. Wenten, Bapak Putu Drupadi nih bergabung sarang gaya Rahajeng Wungi ring widangan kuta katanya. Suksama samun bergabung nih. Lanjut, nih wenten WPS pun nyarangin gaya ring widangan lebih. Wenten Pak Gungura bergabung niki ring WhatsApp. Adi Suputra nyarengin ring Widiana Bian Semal. Wenten Madi Warsini bergabung serenggi ayah. Pak Putu Julio, wenten Lingurah Endu, Blimadi Hendra, wenten puniki Mbok Wayan Martini ring Widiana Sukawati. Wenten Digede Pasak niki bergabung nyarengin ring Widiana Merpati Maramani, Budesa Wahyuni Rahajang Wangi. Semangat tembangnya sampun mengudara. Lanjut wenten Moira Sesiadi puniki nyaringin ge ayah. Wenten Bulo Sumar bergabung ring WhatsApp Murai Sukarti. Wenten Kartika Atnyana nyaringin ring widangan Pejeng Rahajeng Wengi. Wenten Ligus Bawu bergabung ring widangan Batu Bulan. Abah Waisel ring widangan Samplangan. Wenten Mumade Warni nyaringin puniki wenten Bu Ayu Kenyeri Rahajeng Wengi. Sesama sama nyaringin wenten Ibu Ann Lastri nyaringin ring widangan Melayu Tabanan. Wenten juga niki semeton Fox Sami sani nyaringin ge ayah ring WhatsApp kari akeh niki nge wenten ring aplikasi juga Rajeng Wengi semeton Fox sampunang numun kice-kice nyaringin ge ayah mali jebos manten puniki ring tembang terasnya.

Radio Fox Radio Bali, Voice of Sangat-Sangat Bana Budaya Indonesia. Semoga Fox Fox semua pembangat ini sampun nyarangin ya airing tembang terasnaring wongi mangkin lan rahajeng yang rerai negalongan kuningan mulai pisan gaya nguncaran semotan Fox sampunang lali benjang 99,3 FM siap sadia niki nyarangin semotan Fox sering semang antas wongi sampunang lali antuk stay tune semotan Fox nih lan baik di kemana lar kesaringan 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangat-Sangat Bana Budaya Indonesia. Semotan Fox aneh mangkin nining sampun usan niki berkegiatan sampun nang lali istirahat yang cukup mawinan hari kari panjang nyantos galungan manggen enten tumbang niki nggih. Gaya langsung mantan saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto tengah nomor 98X Kota Denpasar ngelungsur mepamit lan semotan Fox sampun nang lali nyarangin tembang tresna benjang nggih. Om Santi Santi

0: Fox Bali.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
2: Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: 99,3
0: Fox Bali.

kidenana akabehan riwekasang wenang tekite pratiak sukirlan pasir ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedu aprikos dening prajepang yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Swastiastu. Kami segenap keluarga besar Fox Radio Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga segala kebaikan dan kedamaian datang dari segala penjuru. Mari kita menyambut hari kemenangan Dharma atas Adharma dengan hati yang suci, pikiran yang bersih, dan perbuatan yang baik. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Fox Bali.
2: Waktunya Zona Indonesia.
3: Om Swastiastu. Baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Rajang Samang, Samatan Fox, Punapi Gatre, Mewali Saranggus Gandhi, Ring Zona Indonesia, Nyandos Naper, Ringgalah, Dasi Samang, Malih aja bos, ngiring sarengin, sangat-sangat, singa delawan.

Radio Bali 99.3 FM, Voice of Sangat-Sangat Sing. Ada lawan Rahajang Samang Mawali Gus Gandhi Sapa Sarang Sapeton Fox Ring DJ Cepat dan Begenah Ring Semangin Mangkin Sane Sampun Pasti Ke Kosek Pisan Sibuk Niki Nge terutama Niki Umat Hindu Sedharma Ring Rainan Mangkin Penampahan Galungan Anggare Wage Nuju Dine Galungan gitu kan sempeton niki nge ampun usian ngelawar niki sempeton. Nah taler niki umat muslim kenta niki nge sane mangkin taler niki patah kenta niki nge wenten tahun baru Islam 1448 Hijriah niki nge Agus Gani taler ucapkan rahajang taler sarang sempeton sane ring rainane mangkin sampun menyempatkan diri nyaringin Gus Gandhi ring 087-808-555-993 sukseme ping banget niki utawi sana nyaringin ring sosial media Facebook Fox Radio Bali 99.3 FM lan Instagram 99.3 FM Fox Radio Bali sukseme niki.

Ana niki keprediksi berawan lan ring bangli hujan ringan niki yen benjang niki semeton samia niki rata-rata ring Pulau Dewata keprediksi cerah kecuali niki ring wewidangan Karangasem nah benjang niki berawan gendan niki nge. Nah, napi jis kancan aktivitas semeton ingetan talar niki status siaga yang minyak balur kesayangan semeton niki minyak balur ultimate sanga-sanga utawi sani klasik dados talar niki sani tanamilah tanahmu genda niki nge pindah ke pertolongan pertama yang semeton usan nekta usan mebat niki semutan tangani genda niki nge utawi ncet bangkiang niki kangge angge niki minyak balur niki nge pangengal reda niki semeton.

0: Kutus-kutus herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
2: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
3: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
4: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura gak tuh, Dek? Coba-coba sini-sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
5: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu gak?
4: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
3: Mama nih kenapa sih? Kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
4: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Fox Bali.

99.3 FM Fox Radio Bali. Satu lagu dari Agnes Monica, Tak Ada Logika, yang pasti sudah membawa perjalanan kita di 21 menit lepas dari 7 pagi ya Semeton ya. Gus Gani menyapa dulu buat Semeton yang sudah ikut gabung di pagi ini. Dari aplikasi ada Pak Wayan Slamet di Samplangan katanya ya, Rahajang beraktivitas saja buat Gus Gandhi. Terus ada Nini Gusta juga ya, Rahajang Semeng Gus Gandhi, Rahajang Penampahan, Rahajang Mewali Nini. Encan lawar nih Nini. Aduh, Gus Gandhi nu ngalih pengupa jiwa malu niki. Ngelawarnya nyan melian ibu jadi gini. Atau Nini ngadep lawar, pang bener pang Gus Gandhi melini niki asik. Suksema Nini sampun nyaringin Gus Gandhi, Rahajang Galungan Kuningan talar niki nge. Wenten talar niki Tusri ring wewidangan Bangli sana sampun nyaringin Gus Gandhi, ring sembengi mangkin lawar lawar lawar gini niki nge. Pinkan mambu kekasih yang tak dianggap, sampun Gus Gandhi siaga yang nge. Rahajang Semeng talar niki wenten Bu Joni lan Pak Joni ring buane indah kene niki sampun nyarengin. Suksema niki sampun nyarengin Gus Gandhi. Tembangnya ni sekadi biasa niki nggih. Mali jebos Gus Gandhi jagi cingain dumun taler salamnya ni sareng keluarga maka sami ke mantan kene nggih. Nggih suksema niki sampun nyarengin Gus Gandhi lan sampun pasikeun niki Semeton. Yen ning Semeton niki jagi ngereh all produk ultimate sanga-sanga ingetan niki produk asli racikan Babe Bambang Pranoto wenten foto babe ring tiap kemasannya ni taler niki wenten kali produk herbal teranyarnya niki Semeton wenten sanga-sanga klasik sanga-sanga ultimate lan wenten sanya teranyar niki minyak gatalin kena niki pindah ke solusi ngewantu permasalahan utawi sekancar permasalahan terkait rasa gatal-gatal yang mengganggu niki Semeton. Ini informasi sejangkepnya nih rawin kemantan niki ke Instagram at sanga-sanga underscore Bali miwah website resminya nih balihealingwell.com lan sanga-sanga official.co.id.

0: waktunya Zona Indonesia.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Fox Bar.

99.3 FM Voice of Sangat-Sangat Sing Adelawan Ruang Rindu. Oke, sampun netra gering semangi mangki niki rajang semang dumun sareng sameton sami niki sane mina buau nyarengin Gus Gandhi ring zona Indonesia rajang beraktivitas kemanten niki nggih. Gus Gandhi cingain taler niki sane sampun nyarengin ring sosial media make pisan sukses meping banget niki sampun sida nyarengin Gus Gandhi kenta niki nge rahajang sibuk-sibuk ria kemanten niki beli Made Hendra Saputra sukses niki sampun nyarengin Gus Gandhi sukses kiriman lawarnya nih niki dalam bentuk foto. Wayan Brate taler niki sukses patut kalpe wentan taler niki Pak Wayan Ajus niki ring kute. Jek terus bendisi ada nih nekat niki. Raja, nah semoga beneran nanti jadi bendesa Gus Gandhi. Cek ada dewe niki Pak Yan niki. Aduh, salam sehat selalu kone niki Gus Gandhi. Taler sarang semeton Fox makasami lan umat Hindu selamat menyambut datangnya hari suci Galungan dan Kuningan. Pagi ini kute cerah untuk jerum desa sedikit ganteng kone niki. Sukses. Nah, ingetan ngaduang lawar melu Pak Yan. Rajang taler niki wenten beli kupit kurawa niki bae celawari niki. Setiap hari beli kupit niki ngelawar gitu niki. Jadi penampan Galungan libur malu ngelawar. Aduh sing pulang kampung nih beli Gus sing. Aduh sing banget sing man libur niki. Paengal sugih kalau menggae ge mak gaenya. Rajang Galungan ingetang niki beli Gus Gandhi gone taler sarang semeton warung Bali Kurawa Kampial. Dumogi rahayu sarang sami. Nah ngiden ae THR malu beli kupit. Tembangnya ni ran kone niki sarang Gus Gandhi rahajang tugas kemanten. Nggih sukses niki sarang beli kupit kurawa sampun nyarengin Gus Gandhi.

99,3 FM Fox Radio Bali, satu lagi ya yang sudah Gus Gani putarkan lagu dari Andra in the Backbone lagi dan lagi. Yang pasti pagi ini Gus Gani ucapkan selamat beraktivitas kembali lagi untuk semeton yang mungkin pagi ini baru prepare mau ke tempat aktivitas. Semangat bekerja, semangat bertugas, semoga segala segala rencananya gitu ya berjalan lancar. Dan tentunya apapun aktivitas semeton di hari ini, Gus Gandhi tetap menemani semeton ya melalui ruang siar. Dan juga semeton boleh ikut gabung di 087808555993. Nah kebetulan kalau semeton sedang ada di Jakarta atau liburan di Jakarta, boleh deh ya kunjungi ke Jakarta Fair 2026 yang pasti ya. Semeton datang saja ke Jalan Expo Kemayoran Hall B3, C3 sampai lot 40 ya, karena di sini ada banyak sekali promo tentunya dari Sanga-Sanga. Seperti ya, semeton beli minyak 2 minyak balur Sanga-Sanga klasik ukuran 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Beli 2 minyak balur Sanga-Sanga Ultimate 100 ml ya ukurannya, gratis juga 1 sabun kaliku-kaliku Ultimate. Nah kalau semeton beli 3 minyak Sanga-Sanga klasik ukuran 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Dan tentunya untuk pembelian di jam kerja atau weekday ya, Senin sampai Jumat. Atau semeton juga bisa mendapatkan gratis 1 minyak balur Sanga-Sanga Ultimate ukuran travel size untuk pembelian weekend ya, Sabtu Minggu ya. Diskonnya 10.000 juga ada untuk produk terbaru minyak Gatalin. Dan ada juga nih semeton, diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur Sanga-Sanga, travel size, dan hampers eksklusif. Nah, selain itu, untuk semeton yang suka tebus murah, boleh nih ikutan karena ada juga ya tebus murah dan kesempatan mendapatkan door prize menarik. Jadi ya, alami itu nyata, hemat itu nyata. Info selengkapnya langsung cek saja Instagram @sanga_bali. Satu lagu yang udah di request oleh Ari Sugira Dinasra, Cowboy Junior, Kamu.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat. Sama Tuan Fox, ada sama nyaringin, Rika sama Ngemangke, Niki Gus Gandhi, Jagi Sapa-Sapa, Moali, Gendan, Niki Nge. Wenten Niki, Mok Yastini, Rajang Semang, The Dance Company Sik, kone Niki Nge, Papa Rock and Roll, kone Niki Malji Bos. Gus Gandhi, cengain demo Niki Nge, Rajang, Raina Suci Galungan dan Kuningan, kone Niki. Sarang Gus Gandhi, nggih suksama niki. Wenten talar niki. Nini Zeran ring Gunung Agung, Gunung Agung ben pelen niki. Ring Gunung Guntur niki. Suksama Nini cantik sampun nyarengin nggih. Encane laware nih. Amun sing ae lawar nah Kang Wang jukut balung. Tapi den ae tulang niki Bang Gus Gandhi jangan nak isi wedi. Maro orang balung jek tulang doen jangan. Mana Gus Gandhi ide balung gue nih, sing sih pelih, tapi dia naik bertulang aja. Ada Yopi Nuno gue niki penjaga hati, kali nak penjaga gerbang niki. Geng, malah jebos niki Gus Gandhi jadi putarkan, ge. Gong Biang Raka sukses mana niki, sampun nyarengin, ge model udang baru niki, Gong Biang. Sing ada nak lain, sing ada ngelang tu udang tu, Gus Gandhi kan ngelang tu, limited edition lah dana niki. Ngiring semeton senilianan, terus sarengin ring 087808555993. Satu lagu talar niki semeton sani sampun garis sarang Mok Yona Bintang niki semangat mekarie Malaysia bos, usan mekarie kau nejagi pulang kampung niki, titip salam sarang Yanu niki.